0: Sya, ya, huruf hamzah memiliki sifat apa? Jahar dan syiddah. Jadi ketika kita membaca hamzah yang sukun, maka tidak ada suara lagi setelah ya makhraj mengeluarkan bunyi hamzah. Sya, nah, setelah itu enggak ada. Beda seperti sin, as, nah, suaranya masih apa terdengar. Kalau hamzah huruf yang memiliki sifat jahr dan syiddah, suaranya, nafasnya tertahan dan suaranya juga tertahan, maka tidak ada suara-suara lain. Sya, sya, sya, sya, nui, ya, ini tidak tepat. Tidak ada suara setelah hamzah itu berbunyi. Di sini dalam posisi hamzahnya bersukun. Sya, itu enggak ada suara lagi. Sya nuyuni, coba.
1: Sya nuyuni.

0: ชะนุยยูนีkita lanjutkan.
1: Wujuhun yawma idzin musfirah.
0: Wujuhun, ya, wujuhun, mulutnya masih di depan, enggak? Wujuhun, ya, sudah masuk ke ya. Wujuhun.

5 ayat di awal dari surah An-Naziat ini itu ada ahkam mad iwad, mad iwad. Ada hukum mad iwad, yaitu mad sebagai pengganti dari tanwin. Mad iwad ani tanwin. Ya, perhatikan di situ ada gharqan, nashton, sabahan, sabqan dan amran. Ya. Diakhiri dengan tanwin. Tanwin itu nun sukun. Ya. Nun sukun yang cara penulisannya berbeda, yang berada di akhir dari sebuah isim. Berbeda penulisannya. Nah, ketika dibaca di dalam sebuah ayat yang waqaf padanya, maka dibaca dengan mad dua harakat. Warqan jadi apa? Warqa. Nashton jadi apa? Nashto. Jangan panjang-panjang, cukup dengan dua harakat. Dua harakat itu ibarat dari dua huruf yang berharakat. Misalnya kon, koko. Kon itu dari bunyi dari dua huruf, koko. Warqa gitu ya. Warqa. Kalau warqa satu harakat. Kalau warqa dua harakat. Gitu ya. Dengan panjang-panjang. Biasanya ada beberapa teman membacanya dengan panjang. Warqa. Ini kepanjangan. Warqa. Bisa sampai 3, bisa sampai 4. Cukup 2. Harakat saja. Koko, koko, nah, gitu ya, hitungannya.

من الشيطان Yang tebal cuma tonya saja. Nasnya jangan sampai dibaca tebal.

والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة كان فا فاين يا مالك فا hati-hati ya sebagian yang ikhwah yang membaca waqaf pada ha atau pada ta marbutah itu dibaca panjang huruf yang setelahnya rajifah ini salah rajifah yang memanjang atau yang mengalir itu adalah suara dari ha bukan fa-nya yang panjang ya yawma tarjufur rajifah fah yang suaranya terdengar memanjang mengalir itu adalah suara dari ha sukunnya bukan fa rajifah salah kalau ini rajifah fah gitu ya tolong yawma tarjufur rajifah ya يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة

0: فقال أنا ربكم الأعلى.
1: Berarti kan ya di situ ana, demikian juga pada beberapa ayat yang lainnya, biasanya ditandai dengan apa? Di atas alif ada sifar mustadir qaim, ada huruf sifar nol yang dia itu berdiri. Kan ada bulat-bulat tapi enggak berdiri, ada juga. Tapi yang ada sifar mustadir qaim, ada huruf sifar nol yang dia itu berdiri. Itu menunjukkan bahwasanya huruf alifnya itu tidak dibaca. Secara rasem penulisan isbatul alif, alifnya itu ada. Namun ketika dibaca alifnya tidak, ketika dalam bacaan tidak dibaca. Maka dibaca dengan apa? Faqala ana rabb, ana rabbukum, gitu ya. Bukan faqala ana rabbukumul a'la. Huruf alifnya ditetapkan, ditulis di dalam mushaf, dalam rasam, namun tidak dibaca.
0: Faqala ana rabbukumul a'la.

0: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
1: Nanti Anda akan dapati di surat-surat yang lainnya ada tanda bentuk seperti itu ya, ada tanda nol tapi dia berdiri, itu menunjukkan yang saya sebutkan tadi. Ada di beberapa tempat di dalam mushaf ini diberi tanda seperti itu yang menunjukkan bahwasanya alifnya tidak dibaca atau tidak dibaca panjang. Ilahuna darsuna, sampai di sini pelajaran kita, diperbaiki bacaannya dan juga hafalannya dengan pelajaran kita setiap hari Ahad ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

nyetrum. Nyetrum. Iya. Kena mulut anak beberapa kali anak. Dua kali anak kena ini, kena nyetrum. Dikasih apa? Dikasih. Ini kalau kena mulut ini. Dua kali anak sudah terbiasa sih dari dulu waktu kecil kan azan itu nyentuh itu juga nyetrum. Makanya enggak terlalu kaget. Yang ini, yang ini. Makanya dikasih ini tuh diantaranya der. Nanti saatnya nih kesetrum.

Ana admin, jadi bisa langsung langsung ya. Ini Ana apa, Pak? Mic-nya Ana. Ada mic.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan hari ini kita memasuki ad-darsu as-sadisu, pelajaran yang ke-6 kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah Bighairin Natiqina Biha, pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk penutur asing. Kita telah memasuki jilid yang kedua, yaitu pada ad-darsu as-sadisu, pelajaran yang ke-6, tepatnya pada halaman ke-36. Kita telah membaca hiwar atau percakapan yang ada pada dars yang ke-6 ini, dan percakapannya lumayan panjang. Telah kita baca, dan pada kesempatan ini kita akan mencoba menerjemahkan dan membahas sedikit terkait dengan ma'ani al-kalimat, makna-makna dari kosakata tersebut, dan terkait dengan ilmu nahwu yang ada terkandung padanya. Jadi pada percakapan ini, dan ini sudah kebiasaan mu'alif memulai bab dengan hiwar, percakapan. Memulai pelajaran, setiap pelajaran dimulai dengan hiwar atau percakapan. Kemudian pada percakapan ini ada sang ibu Al-Um dan Said. Percakapan ini awalnya antara sang ibu dengan anaknya itu Said. Lalu kemudian di tengah percakapan itu datang Maryam, merupakan saudarinya Said. Kita baca Al-Um. Mata roja'ata minal madrasati ya bunayya. Taib. Artinya, kapan kamu kembali atau pulang dari sekolah, wahai anakku, ya bunayya. Ya bunayya ini dari kata ibnun. Bunayya itu namanya isim tasghir. Tadullu au yadullu ala syafaqah. Panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Berbeda ketika orang memanggil ya ibni, ya ibni, wahai putraku, dengan ya bunayya. Kalau ya bunayya ini panggilan penuh dengan kasih sayang, sebagaimana ini banyak di dalam Al-Quran. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayya irkab ma'ana, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, menunjukkan ya bunaya di sini panggilan kasih sayang kepada sang anak. Wahai anakku, ikutlah bersama kami di atas kapal. Ini salah satu contoh yang ada dalam Al-Quran, ya bunaya. Tadi saya ulangi, isim tasghir. Ya, dari kata ibnun menjadi, atau ibni menjadi bunayya. Isim tasghir itu seperti abdun menjadi ubaidun. Abdun menjadi ubaidun. Uthmanun menjadi Utsaimin. Naam. Fadil menjadi Fudail. Atau Fadil menjadi Fudail. Nah, ini isim tasghir. Yadullu ala syafaqah. Wazan atau pola Fu'ail, Ubaid, Bunai, Fudail, Ubaid itu menunjukkan panggilan kasih sayang, di antara maknanya. Kemudian Said menjawab, roja'tu qabla nisfi sa'atin. Aku pulang setengah jam yang lalu. Qabla itu artinya sebelum, nisfi
setengah, separuh sa'atin, jam. Aku telah kembali atau pulang setengah jam yang lalu. Kemudian sang ibu kembali bertanya, aina ukhtuka Maryamu, ama roja'at, di mana saudarimu yaitu Maryam, ama roja'at, apakah dia belum pulang, apakah dia tidak atau belum pulang. Di sini Maryamu, aina ukhtuka Maryamu, Maryamu di sini kedudukannya sebagai badal atau atful bayan. Atful bayan atau badal. Aina ukhtuka, sebenarnya cukup sudah. Di mana saudarimu? Maryamu ini untuk menjelaskan bahwasanya saudari ini, saudarinya Said ini adalah bernama Maryam. Jadi atful bayan, bayan itu menjelas, penjelas. Untuk menjelaskan bahwasanya saudarinya Said ini namanya Maryam. Aina ukhtuka Maryamu, di mana saudarimu yaitu Maryam, ama roja'at, apakah dia tidak atau belum kembali, belum pulang? Kata Said, dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Ana ma ra'aituha, saya tidak melihatnya. Ha ini kembali ke Maryam. Ana ma ra'aituha, saya tidak melihatnya. Nah, ha di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Yang namanya melihat, predikat, fi'il, pekerjaan, melihat, itu ada yang dilihat. Ada yang dilihat. Ya, di sini fa'ilnya, subjeknya, pelakunya adalah saya, ra'aitu. Ra'aitu, saya melihat. Ha ini maf'ulun bihi, objek yang dilihat. Sehingga maf'ulun bihi itu bisa isim zahir. Isim zahir itu seperti apa? Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Zaidan ini isim zahir yang nampak. Bukan kata ganti, itu maksudnya. Ada juga maf'ulun bihi berbentuk dhamir, yaitu kata ganti. Ini contohnya. Ana ma ra'aituha. Di sini. Ana ma ra'aituha. Ha ini kan dhamir. Sehingga maf'ulun bi itu terkadang isim zahir, terkadang juga berupa dhamir, kata ganti. Ini salah satu contohnya. Ana ma ra'aituha. Sehingga ha di sini adalah maf'ulun bihi. Objek. Kemudian sang ibu kembali bertanya, madza qara'tal yauma, apa yang telah kamu baca pada hari ini? Apa yang telah kamu baca pada hari ini? Madza qara'ta al-yauma. Al-yauma itu hari ini. Al-yauma hari ini. Kalau yaumun itu hari, tetapi ketika dia kemasukan alif lam dan berharokat fathah, maka menunjukkan makna hari ini. Apa yang telah kamu baca pada hari ini? Maka Said menjawab, qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Pada hari ini aku telah membaca darsan jadidan, pelajaran yang baru, fil fiqhi, dalam bidang fikih. Dalam bidang fikih. Ya, darsan jadidan sebagai apa, Pak? Darsan kedudukannya sebagai darsan. Qara'tul yauma darsan maf'ulun bihi. Kalau jadidan, kenapa dia berharokat fathah? Karena dia na'at. Darsan jadidan. Darsan jadidan. Karena darsan di situ fathah,
maka jadi dan juga harus fathah. Karena na'at mengikuti man'utnya dalam hal harokat. Kalau man'utnya fathah, maka na'atnya harus fathah. Contohnya ini darsan jadidan. Kalau misalnya ana ubah hadza darsun, berarti jadid dia dhamma atau kasro atau fathah? Dhamma, berarti kalimatnya hadza darsun jadidun. Nah ini mengikuti, jadi na'at itu mengikuti man'utnya dalam berbagai hal, diantaranya harokatnya. Kemudian sang ibu kembali bertanya, afahim tahu? Ya, afahim tahu? Ini kalau kita lihat satu bersambung pak ya, seakan-akan satu kata. Nah ini kalau kita mau rinci di situ ada a hamzatul istifham. Telah kita ketahui huruf yang digunakan untuk bertanya. Maknanya apakah? Kemudian fahimta. Di sini sudah ada dua, fahima dan ta. Kemudian ada hu. Ini kalau kita mau pisah, berarti ada beberapa komponen sudah. A, fahima, yaitu fiilnya. Kemudian ada ta, dhamir, yaitu fa'ilnya. Ada hu, dhamir juga, yaitu maf'ulun bihinya, objeknya. Nah itu, afahim tahu, apakah kamu telah memahaminya. Nah, hu kembali kemana? Darsan. Apakah kamu telah memahaminya, yaitu pelajaran yang baru itu, apakah kamu sudah paham? Itu maksudnya. Ya, menunjukkan perhatian sang ibu terhadap pelajaran anaknya, dars anaknya. Kemudian Said menjawab, na'am fahimtuhu jayyidan. Iya, aku telah memahaminya dengan baik. Aku telah memahaminya dengan baik. Jayyidan ini artinya baik, bagus, jayyid. Nah, kemudian sang ibu kembali bertanya, ama qara'tal Qur'anal yauma? Ya, ini uslub dan gaya bertanyanya diubah. Pakai cara lain. Sebenarnya bisa saja sang ibu bertanya, aqara'tal Qur'anal yauma? Aqara'tal Qur'anal yauma? Tapi di sini menggunakan uslub atau metode apa namanya? Istifhamun nafi. Pertanyaan yang mengandung unsur penafian. Contohnya ini, ama qara'tal Qur'anal yauma? Tidakkah kamu telah membaca Al-Quran pada hari ini? Ada kata tidak, ma, nafiyah. Tidakkah kamu membaca Al-Quran pada hari ini? Kalau ana bilang iya, berarti apa? Tidak membaca kan berarti. Sehingga kalau dia setuju dan dia telah membaca Al-Quran, maka dia menjawab bala. Sehingga Said di sini menjawab bala, tentu. Tentu. Qara'tu suratal rahmani wa hafiztuha. Tentu qara'tu. Aku telah membaca suratal rahmani. Surat Ar-Rahman. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Suratul Rahman ini bentuknya mudhaf, mudhafun ilai susunannya. Suratul Fatihati, suratul Nasi, suratul Falaqi, suratul Fajri. Nah, itu bentuknya semua mudhaf, mudhafun ilai, bukan na'at man'ut. Mudhaf, mudhafun ilai. Suratul Jumu'ati, suratul Kahfi, dan kiaskan dengan surat-surat yang lainnya. Suratul Rahman, di sini surata karena dia posisinya sebagai objek, maf'ulun bihi. Bala qara'tu suratul Rahmani, surata Ar-Rahmani. Aku telah membaca surat Ar-Rahman.
Nah, di sini kondisinya kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, objek surata. Kemudian wa hafidtuha, dan aku telah menghafalkannya. Hanya kembali ke surah. Surah, bukan sad ya. Surah beda. Surah dengan surah. Kalau suratun itu gambar. Surah gambar. Kalau su bisin dengan huruf sin, maka itu maknanya surat. Ya, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah. Kalau surah itu gambar. Ya, surah. Makanya menggambar, memotret itu disilakan dengan at-taswir. Sad at-taswir. Mamnu at-taswir. Biasa kalau kita hadiri walimah ada tulisannya mamnu at-taswir. Dilarang memotret atau mengambil gambar. At-taswir. Dari kata sad, surah itu gambar. Kalau surah bisin itu surat. Wa hafiztuha, dan aku telah menghafalkannya, menghafalkan surat Ar-Rahman. Ya. Kita lanjut, fa fariha biya al-mudarrisu katsiran. Sehingga guruku senang kepadaku. Sehingga guru senang kepadaku katsiran. Banyak. Nah, kalau seperti itu terjemahannya kurang pas ya. Fa fariha biyal mudarrisu katsiran. Maka guruku sangat senang kepadaku. Fariha itu senang. Ya. Fariha senang. Nah, lisaimi farhatan. Dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Fariha itu fi'il madhi. Ya, isimnya atau masdarnya bisa farhatun. Nah, farhatun. Ada orang namanya Farhan. Ya, berarti orangnya senang. Ya, orangnya selalu senang. Farhan. Fariha itu senang. Saya ulangi, fa fariha bil mudarrisu katsiran. Maka guruku atau guru sangat senang kepadaku. Ya, sehingga katsir ini artinya banyak. Katsir artinya banyak, katsiran. Tetapi kita sesuaikan dengan konteksnya. Kan enggak mungkin kita mengartikan guruku senang banyak atau banyak senang. Yang enggak pas. Sehingga kita artikan guru tersebut sangat senang kepadaku. Gitu. Waqala, dan dia berkata. Dia ini siapa? Guru. Guru itu berkata tentunya kepada siapa? Kepada Said. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Perhatikan, di sini disebutkan inna. Jadi gurunya tidak mengatakan anta ahsanu talibin fil fasli. Diberi penekanan oleh sang guru. Innaka, ya, sesungguhnya, sungguh, betul-betul, engkau wahai Said ahsanu talibin fil fasli, pelajar terbaik di kelas. Pelajar terbaik di kelas, paling top sudah. Ya, itu bahasanya ahsanu. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Sesungguhnya engkau pelajar terbaik di kelas. Ya, murid andalan. Kemudian sang ibu mengatakan masya Allah, masya Allah. Ya, ini pujian ya, pujian kepada Said. Sang ibu mengatakan masya Allah. Ini yang perlu kita tiru ya. Ketika anak-anak kita, adik-adik kita berprestasi di madrasahnya, maka jangan lupa kita memuji dan mendoakannya. Ya, ini teladan yang baik dari sang ibu. Jadi di sini kita belajar durusul lughah, juga belajar adab ini. Ya. Bukan cuma belajar bahasa, tapi belajar adab dan akhlak.
Di sini sang ibu bahkan mendoakan sang anak, zadakallahu ilman ya bunayya, semoga Allah menambah ilmumu wahai anakku tersayang. Zadaka ini sebenarnya fi'il madhi, nanti akan ada penjelasannya, akan ada penjelasannya pada daras-daras berikutnya. Zada ini fi'il madhi yang berarti telah bertambah, tapi dalam konteks ini bermakna doa, bermakna doa, semoga Allah menambahkan ilmumu wahai anakku. Ya, sama seperti syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Syafa ini fi'il madhi juga. Ya, syafa Zaidun, Zaid telah sembuh. Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Nanti kita lihat ya, ini perlu tadzawuq memang. Ya, harus mengetahui konteks dari kalimat tersebut sehingga kita bisa membedakan, oh ini maknanya fi'il madhi, pekerjaan yang telah berlalu, oh ini maknanya doa. Insya Allah mudah Pak ya, kalau konteksnya seperti ini, zadakallahu ilman ya bunayya, semoga Allah menambahkan kepadamu ilmu wahai anakku. Kemudian Said bertanya, agosalti kumsani ya ummi, apakah engkau telah mencucikan pakaianku atau kemejaku wahai ibuku? Ya, Said bertanya kepada ibunya, apakah engkau telah mencuci kemejaku wahai ibuku? Kata atau ibunya menjawab, naam, iya, khosal tuha wa kawai tuha, saya telah mencucinya, wa kawaituha, dan menyetrikanya. Makanya kan kita sudah menghafal kosakata apa? Setrika bahasa Arabnya? Mikwatun. Mikwatun itu setrika, alat yang digunakan untuk menyetrika. Namanya mikwatun. Ya, kalau kita bandingkan antara kata mikwatun dengan di sini kawaituha, ya ada huruf kaf, ada huruf waw gitu ya. Sehingga ini maknanya wa kawaituha itu menyetrika. Khudh hadzal qamisa, ambil gamis atau kemeja ini. Tentunya wahai Said, ambillah kemeja ini. Kemudian Said mengatakan, hati dhaka ya ummi, dhaka ajmalu min hadha, datangkanlah yang itu wahai ibuku, yang itu lebih bagus daripada yang ini. Bisa dipahami Pak ya? Tadi sang ibu menawarkan atau menyuruh Said ambil kemeja yang ini,

Datangkanlah yang itu, wahai ibuku. Yang itu lebih bagus daripada yang ini. Bisa dipahami, Pak, ya? Tadi sang ibu menawarkan atau menyuruh Said ambil kemeja yang ini. Kata Said, "Enggak ya, Umi. Saya mau yang itu lebih bagus daripada yang ini." "Hatidzaka ya Umi, datangkanlah, ambilkanlah yang itu, wahai ibuku, karena yang itu lebih bagus daripada yang ini." Kita sudah belajar ajmalu dari kata jamilun. Jamilun apa artinya? Indah, bagus, elok. Kalau ajmalu itu namanya isim tafdil, lebih bagus, lebih indah. Sehingga dzaka ajmalu min hadza, gamis atau kemeja yang itu lebih bagus daripada kemeja yang ini. Kemudian setelah itu tadkhul Maryamu. Tadkhul Maryamu. Tadkhul itu artinya dari kata dakhala yadkhulu. Yadkhulu tadkhulu. Kalau yadkhulu itu untuk laki-laki satu orang. Yadkhulu Zaidun. Zaid sedang masuk. Perhatikan, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ada fi'il madhi yang berarti telah, masa lampau. Dakhala Zaidun. Zaid telah masuk. Kalau yadkhulu Zaidun, Zaid sedang masuk. Tadkhulu Maryam. Maryam sedang masuk. Lalu dia mengucapkan salam. Maryam, assalamu alaikum. Kaifa haluki ya ummi? Bagaimana kabarmu wahai ibuku? Wa kaifa haluka ya akhi? Dan bagaimana kondisimu atau kabarmu wahai saudaraku? Kemudian ibunya menjawab, wa alaikumussalam. Ahlan ya binti. Selamat datang wahai putriku. Mata kharajti minal madrasati? Mata kharajti minal madrasati? Kapan kamu pulang atau kembali dari sekolah? Kharajtu ba'da salatiz zuhri. Saya pulang selepas seusai salat zuhur. Kemudian sang ibu bertanya, aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Di mana kawan-kawanmu yaitu Aminah, Fatimah dan Su'ad? Kata Maryam, ana ma raituhunna ba'da shalah. Saya tidak melihat mereka selepas salat. Ya, setelah salat zuhur, Maryam tidak melihat Aminah, Fatimah dan Su'ad. Kemudian sang ibu kembali bertanya, ya binti, ahuki. Kenapa ahuki? Karena yang diajak berbicara adalah Maryam. Mu'annas, mufrodah. Ya binti, ahuki hafizah surat ar-Rahmani. Wahai putriku, saudaramu yaitu Said hafizah surat ar-Rahmani, telah menghafal surat ar-Rahman. Ayya suratin hafizti anti? Ayya suratin hafizti anti? Kenapa di situ fathah? Ayya itu adalah maf'ulun bihi muqaddam, objek yang dikedepankan. Nah, ayya suratin hafizti anti? Kamu atau surat apa yang telah kamu hafalkan? Itu maknanya. Surat apa yang telah kamu hafalkan? Kalau Said sudah hafal surat Ar-Rahman, kamu surat apa yang telah kamu hafal? Maryam menjawab, ana hafidtu suratal hadidi. Saya sudah menghafal surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Wahia atwalu min surati Ar-Rahmani. Dan dia, yaitu surat Al-Hadid, atwalu. Apa artinya atwalu? Lebih panjang. Dari kata tawilun, tinggi. Atwalu,

0: Tawilun tinggi atau panjang, atwalu menjadi lebih panjang. Wahia dan dia, yaitu surat Al-Hadid, lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Kemudian Maryam melanjutkan, wa kadzalika hafiztu 16 ayatan min suratin Naba'i. Demikian pula, di situ ada wa kadzalika, dan demikian pula hafiztu, aku telah menghafal 16 ayatan. Apa 16? 16 ayatan. 16 ayat dari surat An-Naba. Kemudian sang ibu kembali memuji anaknya. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Sungguh engkau seorang siswi yang rajin. Ana masruratun biki. Saya senang denganmu. Selesai, dia puji. Sang ibu bertanya kepada Maryam, adhabti ilal maktabatil yauma, apakah engkau telah pergi ke perpustakaan pada hari ini? Boleh juga al-yauma kita terjemahkan di awal. Kita posisikan di awal. Apakah pada hari ini engkau telah pergi ke perpustakaan? Al-maktabah itu perpustakaan. Ya. Kita ingat dengan dulu ketika fitnah Muhammad bin Hadi, disebut maktabah mutanakhilah, perpustakaan berjalan. Itu kata atba'uhu, para pengikutnya, dijuluki dengan al-maktabah al-mutanakhilah, perpustakaan berjalan. Karena saking ilmu yang keluar ya, tanpa harus melihat kitab. Nah, dijuluki oleh para pengikutnya al-maktabah al-mutanakhilah. Ini al-maktabah itu perpustakaan. Kemudian Maryam menjawab, naam, dhahab. Apa sini, dhahabta atau dhahabti? Dhahabtu. Naam, dhahabtu. Iya, saya telah pergi. Saya telah pergi. Dhahabtu. Tu, di situ menunjukkan fa'ilnya adalah saya. Pelakunya adalah saya. Naam. Naam, dhahabtu. Iya, saya telah pergi. Kemudian sang ibu kembali bertanya, madza qara'ti hunaka? Apa yang kamu baca di sana? Hunaka, di sana. Kalau di sini apa? Bahasa Arabnya huna. Huna, itu di sini. Hunaka, di sana. Madza qara'ti hunaka? Apa yang kamu baca di sana? Maksudnya di perpustakaan tersebut. Kata Maryam, qara'tu majallatan min Bakista. Na atau nin? Min Bakista. Na. Qara'tu majallatan min Bakistana. Aku membaca sebuah majalah dari Pakistan, ismuha Al-Islamu. Majalah tersebut bernama Al-Islamu. Nah, kemudian sang ibu kembali bertanya, abil lughatil arabiyyati hiya? Apakah dengan bahasa Arab majalah tersebut? Apakah majalah tersebut berbahasa Arab? Itu mudahnya kita memahami seperti itu. Abil lughatil arabiyyati hiya? Apakah dia, majalah tersebut, berbahasa Arab? Artinya bahasa pengantarnya apakah bahasa Arab? Kata Maryam, la, hiya bil logatil inkiliziyati. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Lugatun itu kan artinya bahasa. Lugatun, bahasa. Ini masih umum. Ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Arab itu, bahasa Arabnya adalah al-lughatul arabiyah. Posisinya atau kedudukan, apa namanya, susunannya naat man'ut. Polanya naat man'ut. al-lughatul arabiyatu, bukan lughatul arabiyati, tapi al-lughatul arabiyatu. Nah, di sini disebutkan la hiya bil lughatil inkiliziyati. Tidak, dia atau majalah tersebut bil lughatil inkiliziyati, berbahasa Inggris. Ya, al-lughatul inkiliziyatu, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, al-lughatul indonesiyatu, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Malaysia, al-lughatul maliziyatu, maliziyatu. Nah, ini susunannya adalah na'at man man'ut. Adhahabti ilal mudirati, sang ibu kembali bertanya, adhahabti ilal mudirati, apakah kamu telah pergi ke kepala sekolah? Ya, apakah kamu telah pergi ke kepala sekolah? Kepala sekolahnya ini laki-laki atau perempuan? Perempuan, karena di situ disebutkan al mudirati, tak marbutoh, menunjukkan kepala sekolah yang dimaksud di sini adalah perempuan. Ya. Labas kita terjemahkan, apakah kamu telah pergi ke kepala sekolah perempuan tersebut? Kurang pas, Pak, ya. Enaknya kepala sekolah saja, ya. Apakah kamu telah pergi ke kepala sekolah? Ya, kalau kita mengartikan bisa dalam kurung perempuan. Ya. Karena di situ ada ta' marbutoh. Kemudian kita lanjut. Masya Allah, membahas siwarnya cukup panjang. Sudah hampir selesai waktunya. Sudah selesai. Lanjut, Pak. Lanjut. Maryam menjawab, la hiya maja'at al-yawma. La hiya maja'at al-yawma. Tidak. Dia atau beliau tidak datang hari ini. Atau bisa kita ubah bahasanya yang lebih enak, la hiya maja'at al-yawma, tidak pada hari ini beliau tidak datang. Ya, terserah. Al-yawma itu bisa diartikan di akhir atau di awal, terserah. Nah, kemudian di sini maja'at, ja'at itu fi'il madhi dari ja'a. Kalau ja'a pelakunya satu orang laki-laki, kalau ja'at satu orang perempuan. Sehingga salah, keliru ketika kita mengatakan la hiya maja'a al-yawma. Harus ada ta'nya. Ta'ut ta'nith namanya. Ta' yang menunjukkan pelaku dari fi'il pekerjaan tersebut adalah seorang wanita, perempuan. La hiya maja'atil yauma. Ya. Kiaskan dengan fi'il-fi'il yang lain. Maryamu atau dorobat. Maryamu hayyatan. Ya. Dakhalat Aisyatu al-baita. Itu harus ada ta' marbutonya. Afan? Ta'ut ta'nith. Ta'ut ta'nith. Kemudian sang ibu bertanya, limah, limah, ini sama dengan limadha, limadha, limah. Kalau amianya leish, ya sering masih kita kalau memberikan pertanyaan leish hadha, kenapa limah? Nah, kenapa tidak datang? Maksudnya sang ibu bertanya, kenapa kepala sekolahnya tidak datang ke sekolah? Lima, kenapa? Maryam menjawab, adhunnu annaha dhahabat ila Makkata. Apa adhunnu? Ya, saya mengira annaha dhahabat ila Makkata. Perkiraanku, saya mengira dia atau beliau pergi ke kota Mekkah. Ila Makkata. Makkata. Mamnu minas sarfi. Ya, mamnu' minas sarfi. Ini sudah kita bahas pada pelajaran Durusul Lughah jilid 1 di akhir-akhir kitab. Nanti bisa dicek lagi di audio yang telah diupload di channel LKIBA. Pembahasan tentang mamnu' minas sarfi sudah kita bahas dengan rinci pada audio tersebut. Kemudian sang ibu bertanya, Asyaribtisyaya, apakah engkau telah minum teh? Ya, syai itu teh. Jangan terpengaruh ya dengan kadang syahi. Ya kalau kita sering kan, ayo syahi, syahi. Ya syahi itu amianya. Ya, teh juga, tapi yang fusha syayun. Syayun itu teh. Syayun teh. Asyaribtisyaya, apakah kamu telah meminum teh? La ma syaribtu. Tidak, saya tidak minum. Artinya tidak minum teh. Kemudian sang ibu berkata, dan perkataan ini ditujukan kepada khadimah, di situ ada keterangan, lil khadimati, kepada pelayan atau pembantu, hati syaya ya Laila. Hati. Ya, kalau hati tanpa ya itu ditujukan kepada mudzakkar, laki-laki. Hati Ma'mar. Hati dzaka ya Ma'mar. Nah, tapi kalau perempuan, wanita, hati dzaka ya Maryam. Nah, di sini khadimah, pelayan atau pembantu perempuan bernama Laila. Hati syaya ya Laila. Hati asyaya ya Laila. Datangkanlah teh itu wahai Laila. Kemudian Maryam menambahkan, dan juga dia menunjukkan perkataan ini kepada khadimah, kepada pelayan, memerintahkan kepada pelayan atau pembantunya, wahati kit'ata khubzin aidan ya Laila, ana jau'a. Dan datangkan pula aidan, dan datangkan pula atau datangkan juga potongan roti wahai Laila, ana jau'a, saya sedang lapar. Jau'a itu dari kata jau'anu. Kan kita sudah pelajari kan ya? Jau'anu, atushanu, qadbanu, mal'anu, kaslanu. Nah, jau'anu itu kalau laki-laki. Sehingga anak kan laki-laki. Anak kalau lapar, anak bilang ana jau'anu. Tapi kalau perempuan, ana jau'a. Itu mu'annathnya. Jau'a. Ya. Anta kaslanu, berarti laki. Anta kaslanu ya Zaidu, anta kaslanu ya Maryamu, anti kasla, jau'a, kasla, atsya, ghadba, itu semua mu'annathnya. Ya, kalau tadi hati, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh mu'alif, ada hat yang sering kita dengarkan kan ya, asal tidak kita kul hatu burhanakum, membacakan ayat kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah hatu, datangkanlah burhanakum, bukti-bukti, jika kalian mengaku benar, jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Kul hatu, datangkanlah, ini berarti apa? Jama', datangkanlah kalian laki-laki, hatu. Kalau hati satu orang, hati burhanakum, hati burhanaka, datangkanlah bukti kamu, buktimu. Nah, itu tentang hati. Hati hati anta, hati anti, hatu antum. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Demikian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, Pak. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Surat. Nanti bisa dicek, Pak, di Al-Qur'an. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sebentar saya coba cekkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Nanti bisa dicek dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Surat Al-Baqarah ayat 111. Berikutnya Ustaz Ibrahim, Pak ya. Mau sambil menunggu? Kita lanjut atau mau istirahat dulu? Al-amru ilaikum. Kalau mau lanjut kita selesaikan latihan yang pertama. Gimana, Pak? Nastamir? Kita lanjut? Taib. Ajib anil as'ilatil atiyati. Fadol, Pak, mungkin ada yang mau menerjemahkan? Karena ini sudah sering terulang. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Nomor satu, ada yang mau baca sekaligus menjawab? Baca pertanyaannya sekaligus menjawab. Fadal, Pak, di situ gundul ya. Belum ada harokat, Pak.
1: Ayu suratin hafidho sa'idu.
0: Sa'idun. Harus ada tanwin. Ayya suratin hafidho sa'idun.
1: Surat apa yang dihafal Sa'id?
0: Surat apa yang telah dihafal Sa'id? Surat apa, Pak? Hafidha suratar rahmani. Cukup hafidha surata ar-rahmani. Dia telah menghafal surat ar-rahman. Ayya suratin hafidha sa'idun. Surat apa yang telah dihafal oleh Sa'id? Hafidha surata ar-rahmani. Sa'id telah menghafal surat ar-rahman. Kemudian nomor dua. Labas, mau dua kali.
1: Kam ayatan min suratin naba'i hafidhat Maryam.
0: Naam. Kam ayatan. Ini harus fathah. Telah kita sebutkan ayatan di sini sebagai apa? Tamyiz. Penjelas. Karena kalau kita mengatakan kam min suratin naba'i hafizat Maryam, berapa dari surat An-Naba yang telah dihafalkan Maryam? Berapanya ini maksudnya apa yang ditanyakan? Sehingga yang dimaksud di sini ayatan, tamyiz, penjelas. Yang dimaksud berapa sini artinya jumlah ayatnya. Kam ayatan min suratin naba'i hafizat Maryamu. Berapa ayat? Terjemahkan, Pak.
1: Berapa ayat dari surat An-Naba yang Maryam hafalkan?
0: Berapa ayat dari surat An-Naba yang telah dihafalkan Maryam?
1: Hafizat sita asyrata ayatan.
0: Hafizat sita asyrata ayatan. Hafizat sita asyrata ayatan. Dia telah menghafal 16 ayat. Boleh kita tambah keterangan hafizat sita asyrata ayatan min suratin naba'i. Baik, nomor 3. Mau diborong enggak apa-apa, Pak? Labas. Diborong aja, Pak. Disambung, Pak. Langsung ma.
1: Masmul majalati allati qara.
0: Apa qara taha, qara tuha, qara tiha? Qara'at. Naam.
1: Qara'atha Maryamu fil maktabati. Bi ayyi lughati ya?
0: Naam. Masmul majallati allati qara'atha Maryamu fil maktabati bi ayyi lughatin hiya? Ana ulangi. Masmul majallati allati qara'atha Maryamu fil maktabati bi ayyi lughatin hiya? Ana terjemahkan langsung ya. Apa nama majalah yang telah dibaca oleh Maryam di perpustakaan? Bi ayyi lughatin hiya? Dengan bahasa apa majalah tersebut? Kita jawab, ismul majallati atau ismuha al-islamu wahiya billughatil inkiliziyati. Jadi ada dua pertanyaan, nama majalah dan bahasa pengantarnya. Ismuha al-islamu, nama majalah tersebut adalah al-islam wahiya billughati al-inkiliziyati, majalah tersebut berbahasa Inggris. Nomor 4, man Laila. Apa artinya, Pak? Man Laila? Siapa Laila? Siapa? Hiya khadimatun. Hiya khadimatun. Dia adalah pembantu atau pelayan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإخوتي الكرام أعزني الله وإياكم kita masih dalam pernyataan al-muallif rahimahullah ketika beliau mengatakan fa u'minu bi fitnatil qabri wa na'imihi, maka aku beriman dengan adanya fitnah kubur dan kenikmatannya. Telah kita baca penjelasan dari Al-Imam Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di mana beliau menjelaskan bahwa awwalu ma yakunu fil yaumil akhir, yakni idza wudi'al mayyitu fi qabrihi. Kejadian peristiwa pertama kali yang akan dialami oleh seorang hamba di hari akhir, yaitu saat dia berada di kuburnya. Sehingga kuburan atau alam kubur merupakan alam pertama kali yang akan di, yani alam akhir yang pertama kali akan dialami oleh seorang hamba. Dan sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, bahwa alam kubur atau alam barzakh huwa manazil awwalu manazil akhirah, tempat persinggahan pertama menuju hari akhir, hari kiamat. Jadi halte pertama kali akan disinggahi oleh seorang hamba adalah alam kuburnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika seorang hamba dia sukses berhasil di alam kubur, maka setelah itu lebih ringan bagi dia. Ya. Setelah alam kubur ada tahapan-tahapan, fase-fase berikutnya. Mulai dari digiringnya manusia menuju padang mahsyar. Kemudian mereka akan dikumpulkan semuanya di situ. Lalu akan diuji dengan sekian ujian, didekatkan matahari sejarak 1 mil. Kemudian di sana ada haudun nabi, manusia akan berbondong-bondong, kaum mukmin akan mendatangi telaga nabi dan telaga-telaga para nabi lainnya. Dan di antara mereka ada yang terusir dari telaga nabi, yaitu dari kalangan ahlul bidah wa ahlul ahwa. Kemudian setelah itu akan terjadi penghisaban amal, pemberian buku catatan amal, kemudian penimbangan amalan, kemudian al-ubur ala sirat, menyeberangi jembatan. Ini semuanya proses yang panjang dan berat. Ketika seseorang berhasil di alam kuburnya, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya itu lebih mudah. Namun sebaliknya, idza lam yanju minhu, apabila seorang hamba gagal di alam kuburnya, fama ba'dahu asyad, maka setelah itu lebih dahsyat, lebih mengerikan lagi. Maka alam kubur merupakan penentuan keberhasilan seorang hamba di yaumil akhir.
Maka setiap mukmin wa mukminah wajib beriman terhadap alam kubur, yang mana ada tiga kejadian di sana. Ya, tiga bentuk peristiwa di alam kubur yang wajib diimani. Yang pertama, adanya fitnah kubur. Terjadi fitnah kubur. Apa itu fitnah? Yaitu ujian. Adanya ujian di dalam kubur. Seorang hamba, manusia, semuanya. Yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang fajir. Semuanya akan melewati alam kubur. Ya, bahkan para ulama menyebutkan termasuk orang-orang yang meninggal dan jasadnya tidak diketemukan, yang meninggal dibakar atau tenggelam di lautan, semuanya akan melewati alam kubur ini. Karena alam kubur bagian dari alam akhirat, termasuk dari perkara gaib. Tidak boleh dikiaskan dengan alam dunia. Tidak boleh dikiaskan. Mana jasadnya enggak ada, gimana dia akan mengalami peristiwa dalam kubur? Nah, ini kias yang tidak benar. Karena kias antara alam al-ghaib, ya, perkara gaib, dengan alam asyahid awal hadir, ini kias yang batil, kias ma'al fariq, kias yang padanya kontradiksi. Tidak boleh. Ini yang pertama, seorang manusia akan diuji dalam kuburnya. Disampaikan tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Tiga pertanyaan. Barakallahu fikum. Kemudian peristiwa yang kedua, yaitu azabul qabri, adanya azab kubur. Azab kubur bagi siapa? Bagi yang gagal menjawab tiga pertanyaan tadi, yaitu dari kaum munafiqin wal kafirin wal mujrimin. Kemudian yang ketiga adalah na'imul qabri, kenikmatan di dalam kubur. Yang ini akan dirasakan oleh al-mu'minun, al-muttaqun, at-ta'i'un, hamba-hamba yang bertakwa, yang beriman, yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah jalla fi'ula. Al-Imam Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan tentang fitnah kubur, menjelaskan tentang fitnah kubur, kemudian bagaimana kondisi seorang mukmin ketika menjalani fitnah kubur tadi. Faqala fal mu'min yaqul, seorang mukmin akan menjawab dengan imannya, dengan ilmu yang telah dia pelajari di dunia dan amal yang telah dia wujudkan, dia realisasikan dari ilmu yang telah dia ketahui. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala yusabbitu, Allah kokohkan dia. Karena apa? Karena imannya tadi. Karena memang Allah hanya mengokohkan dan menguatkan al-mu'minun. Yusabbitullahu alladina amanu. Lihat, at-tathbit hanya kepada al-mu'minin saja. Ya, Allah kuatkan kaum mukminin saat menghadapi fitnah kubur. Sehingga permasalahannya berat, bukan ringan, fitnah kubur ini. Sampai Allah kuatkan mereka al-mu'minun. Allah kuatkan. Untuk apa? Untuk bisa menjawab tiga pertanyaan tadi. Berat. Maka dia akan menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liannahu mata alal iman fayub'athu alaih, karena dia wafat di atas keimanan, keistiqomahan. Dan ini berat ayuhal ikhwah. Innamal a'mal bil khawatim, hanyalah amalan itu diukur, dinilai dengan penutupnya akhirnya. Kita ini semuanya enggak tahu perjalanan kita, apakah kita mati di atas istiqamah, ya, di atas iman, di atas tauhid, di atas salafiyah ini, atau kawal iyadubillah kita berlindung kepada Allah dari ad-dalalah ba'dal huda, ini yang berat, ini kesesatan setelah hidayah yang kita raih. Banyak sudah orang yang tersesat, walaupun mereka sampai sekarang mengaku sebagai salafiyun, ahlu sunnah. Itu pengakuan, karena kalau mengaku semuanya mengaku,
Atau orang-orang kafir juga

mengaku di atas Islam. Yahud mengaku, ya, mengklaim la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Itu klaim mereka, tidak akan masuk surga kecuali kaum Yahudi dan Nasara. Klaim mereka, mengklaim. Yahud menyatakan nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Itu klaim mereka. Semuanya bisa mengklaim. Kullu yaddain waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzak. Semuanya mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila menepis klaim-klaim tersebut. Silakan mau mengaku, tapi prakteknya, kenyataannya, buktinya, apakah Anda benar-benar seorang salafi ataukah khalafi yang menyelisih manhaj salafi? Mengaku salafi tapi membuat perpecahan, apakah demikian salafi you? Mengaku salafi tapi memusuhi saudaranya tanpa dasar ilmu, tanpa hujjah, tanpa dalil, salafi demikian? La. Nah. Barakallahu fikum. Maka salafi wa ahlus sunnah itu adalah milik Allah, ya, salafiyah itu milik Allah. Salafi harus mengikuti batasan-batasan salafiyah, batasan-batasan ahli sunnah, ketentuannya, aturannya, tidak boleh keluar darinya. Maka seorang mukmin yang mati di atas keimanan, di atas keistiqomahan, dia akan dibangkitkan di atas hal itu, sehingga mudah bagi dia untuk melewati fitnah kubur dan berhasil darinya, ya, berhasil saat diuji di dalam kuburnya. Dan ini yang kita cita-citakan, kita harapkan kita bisa selamat di alam kubur kita, sehingga membutuhkan al-juhud, ya, kesungguhan, keseriusan di dalam berpegang dengan manhaj salafi. Harus adanya perjuangan, kesungguhan dengan terus al-muwasalah, ya, berkesinambungan dalam talabul ilm, dan juga sungguh-sungguh wal ikhlas fi tatbiq al-ilm, dalam menerapkan, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Jangan sampai ilmu itu hanya sebagai hiasan saja. Kalau ngomong masya Allah indahnya, ya, kalau ceramah luar biasa, tapi pengamalannya nol. Ada nama huwa salafi wa ma huwa mu'min yang seperti ini. Ya, ilmu harus diwujudkan dalam amaliyah. Nah, karena ilmu itu akan bermanfaat dengan amal, dan amalan sebagai pembuktian ilmu. Ya. Sehingga ini butuh al-istiqamah wasabat ala al-iman ala sunnah ala salafiyah, sehingga seorang akan mendapatkan tathbit minallah haitsu qala jalla fi ula yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin. Allah sesatkan orang-orang zalim, ini zalim, Allah akan sesatkan nanti. Wa yaf'alu Allahu ma yasha. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ammal munafik. Sekarang beliau menjelaskan bagaimana kondisi seorang munafik dalam kuburnya saat menghadapi fitnah kubur. Alladzi kana ya'ishu fid dunya 'ala syak, yang mana dahulu dia hidup di dunia di atas keraguan-raguan, ketidakpastian, kebimbangan. Nah, yaqulu bi lisanihi ma laisa fi qalbihi, dia mengucapkan dengan lisannya, tidak ada dalam kalbunya keyakinan itu. Fa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dia bersyahadat dengan la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah, wa yaqra'ul qur'an wa yata'allamul ilma. Nih, membaca Al-Qur'an, ya, belajar ilmu. Ini juga dilakukan oleh munafiqun. Mereka kaum munafikin di zaman Nabi juga hadir di majlis Nabi, tapi enggak bisa mendapatkan faedah apa-apa. Nah, tatkala mereka keluar dari majlis Nabi, mereka menyatakan madza yaqulu anifa, apa yang diucapkan Muhammad tadi apa? La istafid syai'an.
Kenapa? Karena memang mereka hadir untuk pencitraan saja. Untuk mencari keamanan agar bisa bebas berinteraksi dengan kaum mukminin dan menebarkan syubhat-syubhat mereka. Ya, itu yang mereka inginkan. Sehingga mereka tidak mendapatkan faidah ilmu saat hadir di majlis Nabi, majlis ilmu yang mulia. Faqala, walakin laisa fi qalbihi iman, akan tapi tidak ada keimanan dalam kalbunya. Innama ya'malu hadhil asya li masalihi dunyawiyah. Mereka mengamalkan amalan-amalan tersebut untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Ini juga berat. Sallallahu alaihi wasallam. Liya'isha ma'an nas, agar mereka bisa hidup tenang ya bersama manusia. Wa huwa la yu'minu biha fi qalbihi, dalam keadaan dia tidak beriman terhadap amalan-amalan mulia tadi di dalam kalbunya. Yaquluna bi afwahim ma laisa fi qulubihim, Allah bongkar isi hati kaum munafikin dengan Allah menyatakan mereka mengucapkan kalimat iman Islam di lisan mereka yang mana hal itu ya tidak ada, kosong di dalam kalbu mereka. Fa hadza la yastati'ul jawab, maka kaum munafik ini tidak mampu untuk menjawab tiga pertanyaan dalam kubur. Wa in kana fid dunya yahfadzu kullal mutun, walaupun di dunia dia hafal setiap matan-matan ilmu. Iya. Banyak kan? Nah, hafal matan Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, ya. Demikian pula dalam bidang nahwu, dalam bidang qawaid fiqhiyah, qawaid tafsiriyah, wa hakadha. Naam, hafiz. Yahfadzu kullal asy'ar wan nahwi wat tafsir wal hadis, kata Syekh. Dia menghafal matan ya syair-syair, nahwu, tafsir, hadis. Madama laisa fi imanun, selama tidak ada iman dalam kalbunya. La yastati'ul ijabata fil qabri fi hadhihi lahdhah, maka dia tidak sanggup untuk menjawab dalam kubur dalam di kesempatan atau kondisi tersebut ketika ditanya dengan tiga pertanyaan tadi. Kullama su'ila, setiap kali ditanya, qala ha ha la adri, dia akan menjawab ha ha la adri, aku tidak tahu. Ya, ha ha ini kalimat bingung, ungkapan yang menunjukkan kebingungan. Ha ha, kayak orang bingung, iya, sehingga enggak bisa menjawab dengan pasti dan benar. La adri, aku enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku hanya mendengar orang mengatakan begini suatu, aku ikut-ikutan mengatakannya. Ya'ni mithla ma yaqulun nas, yaitu dia hanya mengucapkan apa yang dinyatakan oleh orang. Min ghairi imanin fi qalbihi, tanpa ada keimanan dalam kalbunya. Wa innama yaqulu dzalika mujamalatan wa musayaratan linnas, dia sekedar mengucapkan tadi untuk yakni berbahasa basi ya, ingin mencari muka di hadapan manusia, mencari dunia, posisi dan seterusnya. Wa yuqalu lahu nam la daraita wa la talaita, kamu tidak mengerti, kamu tidak membaca. Fayudrabu bimirzabatin min hadid, maka kemudian dia dipukul dengan palu besi yang besar. Lau duribat biha jibalud dunya lazabat, kata Syekh Al-Fauzan, seandainya gunung-gunung di dunia ini dipukul dengan palu tersebut, maka gunung itu akan meleleh. Zabat, hancur meleleh. Thumma yudayyaku alaihi fi qabrihi, lalu disempitkan kuburnya. Hatta takhtalifa adla'uh, hingga tulang-tulang rusuknya berselang demikian. Ya, tulangnya bersilang. Wa yusbihu qabruhu hafratan min hufari an-nar, kemudian kuburannya menjadi satu hufrah ya, min hufari an-nar, satu lorong dari lorong-lorong neraka. Ya, kemudian akan datang kepadanya panas api neraka. Fayaqulu ya rab la tuqim as-sa'ah, wahai rab, jangan tegakkan hari kiamat dulu. Dia mengatakan demikian. Li'annahu adal qabri ashad min qabr ini bipadah. Fayaqulu ya rab la tuqim as-sa'ah, wahai rab,
jangan tegakkan hari kiamat.

Sama yakunu fil qabri. Ini yang terjadi di alam kubur. Ya. Antara seorang mukmin dengan seorang kafir dan munafik. Ya, dan munafik. Ini. Fa barakallahu fikum, sehingga tentunya kita berlindung ya dari kenifakan. Ya, kenifakan dan kenifakan atau kemunafikan itu ada ciri-cirinya yang nampak secara zahir. Wal imanu bi adzabil qabri au na'imihi hatmun wajibun. Beriman kepada azab kubur dan kenikmatannya adalah kewajiban yang harus, yang pasti, yang lazim. Hatmun yakni lazim diimani. Li'annahu mutawatirun fil Qur'an was sunnah bi adillatih. Karena ini adalah bagian dari keimanan yang mutawatir, yang telah datang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah dengan dalil-dalil yang banyak, jelas, tegas. Fayajibul imanu bi adzabil qabri wa na'imihi. Maka wajib beriman kepada azab kubur dan kenikmatannya. Man jahadahu muta'ammidan fahuwa kafir. Siapa yang menentangnya dengan sengaja. Setelah datangnya penjelasan, setelah datangnya bayan, setelah dinasihati, diingatkan, dia tetap mengingkari, menolak apa yang terjadi di alam kubur, baik fitnah kubur, enggak ada itu namanya fitnah, atau azabnya, enggak ada itu hanya ya dongeng. Nikmat juga demikian diingkari, maka huwa kafir, murtad, keluar dari Islam. Amma in kana muqallidan. Adapun dia, jika dia seorang yang muqallid, taklid, ya, membebek tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan, tanpa dasar ilmu, au muta'awwilan, atau dia ta'wil, mentakwil, fahada dalun, maka orang ini adalah orang yang tersesat dari jalan Allah, jalan kebenaran. Walakin man angkarahu ba'dal ilmi, akan tapi siapa yang mengingkarinya setelah datangnya ilmu kepadanya, muta'ammidan, dengan sengaja dia lakukan, fahuwa kafir. Waqad angkarathul mu'tazilatu al-aqlaniyin, dan telah mengingkari permasalahan ini, adab kubur, kenikmatannya, termasuk fitnah kubur, diingkari oleh kaum mu'tazilah yang beragama berdasarkan akal semata. Li'annahum ya'tamiduna ala uqulihim, karena mereka berpijak di atas akal-akal mereka saja dalam beragama. Wa yaqulun, mereka berdalih dengan mengatakan, law fatahna al-qabra wajadnahu kama wada'nahu, jika kita membongkar kuburan, kita dapati ya seperti dulu di kubur si mayit tersebut. Laisa fihi jannatun wala nar, enggak ada surga, enggak ada neraka. Fanaqul, maka kita jawab mereka, antum fi alamid dunya wa huwa fi alamil akhirah. Kalian ini di dunia, sementara si mayat ini sudah di alam akhir, alam lain. Wa ya'tihi al'adabu aw an-na'imu wa antum la tash'uruna bidzalika. Datang kepada si mayat ini azab atau nikmat, tergantung ya bagaimana dia menjalani fitnah kubur, sementara kalian tidak merasakan hal itu. Li'anna hadza min umuril akhirah, karena ini termasuk perkara-perkara yang terjadi di hari akhir. Allati la ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah. Wala tattasi' al-uqulu ila idraki dhalika, dan akal tidak bisa menjangkau hal itu. Wa inna ma yu'tamadu ala ma sahabi naqlu, tapi terkait dengan permasalahan gaib dan alam akhirah yang digunakan adalah penukilan. Yani iman wa tasdik, beriman dan membenarkan dari nukil, penukilan riwayat akhbar dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah sahihah. Wa tawatara bihil khabar, dan berita-berita yang mutawatir yang datang dari jalur yang banyak dari orang-orang yang fiqah terpercaya. Fa nu'minu bihi wa la natadakhal, kita beriman kepadanya dan kita tidak perlu ya intervensi lebih jauh ya menggunakan ra'yu logika dalam permasalahan ini. Li'anna hadha min alamil ghaib alladhi la ya'lamuhu illallah, karena hal ini termasuk alam gaib, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, alam gaib tidak boleh kita intervensi, kita cukup mendengar, mengetahui dan membenarkannya. Hakada prinsip mauqif seorang mukmin. Anta tusyahidun nas al'an,
Kalian menyaksikan manusia sekarang ini, ba'duhum fi sururin wa bahjatin wa ba'duhum fi hammin wa ghammin. Kemudian Syekh sedikit memberikan permisalan. Kalian mendapati orang sekarang, manusia sekarang, sebagian mereka senang, bersuka cita, bergembira, sebagiannya lagi sedih, gundah gulana. Wahum kulluhum yamsyuna wa ya'kuluna wa yashrabun. Semuanya bersama-sama berjalan, makan, minum. Wa anta la tadri an hadza wa la an hadza. Kamu enggak tahu ya, mana yang lagi senang, mana yang lagi gembira. La tadri anil masrur wa la anil mughtanim aw mughtam. Kamu enggak tahu mana yang sedang bergembira hatinya ya, dan mana yang sedang sedih. Lianna hadhihi umur batinah, karena ini terkait dengan perkara batinah. La ya'lamuha illallah subhanah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu, adapun ucapan al-mu'allifa uminu bifitnatil qabr, fitnatul qabr ya'ni al-ikhtibar, li'annahu ya'tihi al-fattanan al-malakan yas'alanihi wa yakhtabiranihi. Fitnah kubur yaitu maknanya apa? Al-ikhtibar. Fitnah kubur artinya fitnah itu ujian, ikhtibar, imtihan, ujian. Kenapa? Karena ya'tihi al-mayyit al-fattanan, dua orang atau dua makhluk yang memfitnah, yaitu malaikat. Al-malakan, dua malaikat. Munkar dan nakir yang akan bertanya kepada si mayit dan mengujinya. Tentunya dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Taib. Dengan ini kita selesai dari pembahasan atau penjelasan tentang ucapan al-mu'allif, yaitu beriman terhadap alam kubur. InsyaAllah ta'ala dalam kesempatan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan berikutnya tentang i'adatil arwah ilal ajasad, yaitu kebangkitan, dan kemudian berlanjut seterusnya di yaumi al-qiyamah. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

Gracias.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwana fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita kembali insyaallah melanjutkan kajian kita Al-Qawaid Al-Arba, empat kaidah yang terkait dengan tauhid, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pembahasan yang lalu Al-Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimallahu ta'ala rahmatan wasiah menyebutkan bahwa ayat ini ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, mengatakan wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar ila akhir ayat. Ayat ini mengandung nahyul muslim anitashabbuh bil kuffari, larangan bagi seorang muslim menyerupai orang-orang kuffar, menyerupai tata cara dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enam, maka seorang muslim tidak diizinkan oleh syariat kita yang mulia meniru, mencontoh kebiasaan orang-orang kufar, apalagi dalam hal ibadah, apalagi dalam hal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man tashabba biqawmin fawa minhum. Karena Nabi menegaskan dalam sebuah hadis, enam, dijadikan sebuah kaidah penting bagi umat Islam bahwa seorang muslim memiliki enam cara, aturan, kebiasaan yang berbeda dengan orang-orang kufar. Memiliki syariat, memiliki kebiasaan yang jauh berbeda dengan orang-orang yang Allah murkai dari kalangan orang-orang kufar. Bahkan Nabi menegaskan man tashabbah, barang siapa menyerupai, meniru, mencontoh, mengikuti dengan kaum tertentu, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kalau seorang muslim meniru, nah, mencocoki dengan gaya, dengan kebiasaan orang-orang fusaq, maka dia pun juga bagian dari mereka. Atributnya, bajunya, gaya-gayanya, enam, apalagi dalam bidang ibadah. Nah, tidak sepantasnya, tidak selayaknya seorang muslim mengikuti tradisi, gaya, kebiasaan, apalagi ibadah, nah, dengan kaum tertentu, yakni orang-orang kufar. Nah, ayat ini ya ikhwana fillah, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, bersujudlah, beribadahlah hanya kepada Allah. Karena orang-orang kufar, mereka ada yang mengibadahi sujud kepada matahari dan sujud kepada al-qamar. Nah, sedangkan kaum muslimin
benar-benar hendaknya mereka sujud dan beribadah hanya kepada Allah. Jangan mengikuti cara ibadah orang-orang kufar, yakni bersujud beribadah kepada matahari dan juga bulan. Berikutnya, Al-Allamah Al-Jabiri memberikan contoh, menjelaskan dalam sebuah riwayat, menyebutkan sebuah riwayat menegaskan perihal ini, bahwa seorang muslim dilarang menyerupai orang kufar, di antaranya dalam hal ibadah kepada Allah. Qala al-Asy'ari wa idahu dzalikum makhraj Muslim an Uqbah ibn Amir. Lebih jelas lagi bagi kalian riwayat yang telah dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Uqbah ibn Amir yang menunjukkan larangan muslim mencontoh, menyerupai ibadahnya orang-orang kufar. Qala thalathu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu asy-syams, hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirah hatta tamilu asy-syams wa hina tadifu asy-syams lil ghurub hatta taghruba. Nah, dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, ada tiga waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat pada waktu-waktu tersebut. 6 atau memakamkan jenazah. 6 memakamkan jenazah-jenazah kami. Nah, dilarang salat dan juga mengubur jenazah pada 3 waktu, yaitu yang pertama adalah hina tatlu asy-syamsu bazighatan, ketika terbitnya matahari. Di saat terbit matahari, maka dilarang kaum muslimin untuk salat dan juga memakamkan jenazah hingga matahari mulai naik ke atas. Maka di saat itulah 6 baru boleh melakukan sholat dan juga memakamkan jenazah, termasuk sholatul isyraq. Termasuk apa? Sholatul isyraq. Nah, yakni sebuah ibadah yang sangat besar nilainya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, 6 pahala ganjaran yang diberikan orang yang melakukan salatul isyraq itu senilai dengan pahala umrah dan haji. Bahkan Nabi mengatakan taman sampai 3 kali. Nah, sempurna. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah salatul isyraq tadi di antara syaratnya, ketentuannya adalah 6 setelah terbitnya matahari, bukan pada saat matahari terbit. Maka tunggu dan sabar ketika seorang yang salat jamaah subuh di masjid. Nah, kemudian dia memang sengaja duduk di tempat sholatnya, membaca Al-Quran atau zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau melakukan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah jalla wa'ala, sengaja untuk menunggu datangnya sholatul isyraq. Kapan? Setelah matahari terbit. Ditunggu 6, setelah itu matahari agak naik, baru dilaksanakan sholatul isyraq yang pahalanya adalah
seperti pahala umrah dan haji dengan sempurna. Nah, dengan sempurna. Sehingga waktu pertama yang dilarang adalah di saat terbitnya matahari sampai matahari naik. Wa hina yakumu qa'im adh-dhahirah hatta tamila asy-syams. Atau matahari di atas kepala kita. Nah, tepat 6 di atas kepala kita. Sampai matahari tergelincir ke arah barat. Nah, condong telah bergeser ke arah barat, baru boleh 6 melakukan ibadah salat dan juga memakamkan jenazah. Ini yang kedua. Dan ketiga, ketika matahari 6 mulai terbenam sampai betul-betul tenggelamnya matahari. Nah. Inilah tiga waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah salat, demikian pula ibadah menguburkan jenazah. Kenapa dilarang dalam tiga waktu ini? Karena tiga waktu tersebut adalah kebiasaan ibadah orang-orang kufar. Nah, dalam sebuah riwayat hadis Amr bin Abasa As-Sulami radhiyallahu anhu, annahu qala, qultu ya Rasulullah, ayyul layli asma? Qala salli salata subuh thumma aqsir anis salati hatta tatlu asyamsu hatta tartafi'a. Salatlah, tegakkan salat subuh dan berhentilah dari ibadah salat sampai terbitnya matahari, hingga matahari naik ke atas. Fa inna tatlu hina tatlu baina qarnai syaitan. Kenapa? Ketika matahari terbit tersebut, di saat matahari terbit, pada waktu itulah munculnya 6 dua tanduk syaitan. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Di waktu itulah, ketika matahari terbit, 6 muncul dua tanduk syaitan. Pada saat itu pula orang-orang kufar bersujud, beribadah kepada, beribadah mengibadahi asy-syams ketika terbitnya matahari. Ternyata pada waktu itu adalah munculnya dua tanduk syaitan. Thumma salli fa inna salata mashhuda mahdhurah. Kemudian salatlah, sesungguhnya salat tersebut disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Nah, yakni setelah terbitnya matahari. Ini keutamaan salatul Isyraq dan keutamaan salatul Duha, disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Hatta istaqilla dhillu birahmah,
sampai hampir posisi matahari di atas kepala kita. Nah, thumma aqsir 'anil shalah, kemudian berhentilah salat di saat itu. Ketika bayang-bayang sudah mulai mendekati nafas, bahwa beribadah sujud dan beribadah di waktu tenggelamnya matahari, pas itulah waktu ibadah orang-orang kufur. Dan pula ketika matahari tenggelam, kita baca kelengkapan riwayat tersebut, thumma aqsir 'anil salati fa inna hina idin tusjar jahannam. Ketika matahari mendekati posisi di atas kepala kita, berhentilah, karena di waktu itu nam dipanaskan jahannam. Fa idza aqbal fai, jika mulai bayang-bayang itu mulai meninggalkan atau mengarah ke bayang-bayang, aqbala mulai muncul, yakni bergeser ke arah barat kiblat. Alfa ini bayang-bayang. Nah, fasalli fa inna salata, maka ketika matahari mulai tergelincir ke arah kiblat, nah, bergeser ke arah barat, bergeser ke arah barat, nah, bukan kiblat, barat, nah, fasalli fa inna salata, itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat hingga kamu salat al-asr. Thumma aqsir, kemudian berhentilah dari salat sampai tenggelamnya matahari. Kenapa? Berhenti di saat matahari tenggelam, fa innahu taghribu baina qarnai syaitan. Di saat itulah dua tanduk syaitan juga mulai terbenam, tenggelam. Wa hina idzin yasjud laha al-kuffar. Nabi wasallam melarang ibadah kepada asy-syams, kepada al-qamar, karena ada unsur tasabbuh bil kuffari. Nah, mengada unsur meniru, mengikuti orang-orang kufar dalam sisi waktu. Apalagi enam bahwa mereka betul-betul mengibadahi matahari. Barang siapa mengibadahi matahari, nah, mengibadahi sujud kepada matahari, betul-betul dia tidak hanya beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia pun juga mengikuti gaya, meniru, mencontoh ibadahnya orang-orang kufar, orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang

لعنت. نعم. Dari hadis ini ayolah ikhwah menegaskan bahwa enam sebagai penguat kesimpulan dari al-Allamah al-Jabiri pada ayat tadi ada sebuah faedah larangan bagi seorang muslim mencontoh bahwa orang-orang kufar mereka memang sujud kepada matahari di saat matahari terbit dan juga tenggelam. Berikutnya

Yang ketiga, poin ketiga dari ayat ini, kata Asy-Syari al-Allamah al-Jabiri, Allah Ta'ala yang telah menciptakan ayat-ayat tadi, ayat-ayat kauniyah berupa lail, siang, an-nahar, asy-syams, wal-qamar, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah, wal makna in kuntum shadiqin, jika kalian benar dan jujur, fi za'mikum ibadatallah, jika kalian jujur Allah, beribadah semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yangdurun wa yatakun wa tasaddaqun wa yasumun Asyura, falam yakbalha, falam yakbalha Allah minhum, limada? Lianna hadil ibadat khalafaha asyirku. Ini ada sebuah tanbih penting, bahwa orang-orang musyrikin terdahulu yang diutus Rasulullah kepada mereka, ternyata mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin memiliki berbagai macam bentuk ibadah. Mereka dahulu berhaji. Mereka orang-orang musyrik melakukan haji, melakukan umrah, melakukan nadar. Nah, dan yang lainnya. Mereka pun bersedekah. Dan mereka pun juga berpuasa, berpuasa Asyura. Allah tidak menerima semua ibadah tersebut, hajinya, umrahnya, nadarnya, jenis ibadah-ibadah ini, walaupun mulia. Mereka berhaji, mereka berumrah, mereka nadar, mereka sedekah, mereka puasa, semuanya Allah tolak ibadah mereka karena ibadah itu dicampuri dengan apa? Asyirik. Nah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadza yu'lam anna man yadhbah li ghairillah aw yamdhu li ghairillah aw yastaghitsu bi ghairillah fi ma la yaqdir alayhi illa Allah wa taqarrab li ahli qubur bi qurabat shatta kadzabah wan nadar yustafad min dhalika annahu ghair muslim wa in shalla wa sama wa hajja. Dari sini kita ketahui dengan jelas, barang siapa yang menyembelih bukan atas nama Allah, bernadar pun juga bukan karena Allah, beristighatsah selain kepada Allah, selain yang tidak dimampui, di luar batas kemampuan manusia, dia dimintai pertolongan, dia dimintai untuk menghilangkan musibah dan petaka, tidak ada yang mampu hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah, dia minta selain kepada Allah.

Nah. Dan juga beribadah kepada kubur dengan berbagai macam bentuk ibadah yang bermacam-macam, kadzabah, menyembelih hewan untuk sahibul kubur, bernadar, maka bisa diambil faedah bahwa orang tersebut bukan seorang muslim walaupun dia telah sholat, walaupun dia berpuasa, berhaji. Demikian ikhwana fillah, a'azani Allah wa ikum jami'an, ila huna naktafi bihadal miqdar, wa sallallahu nabiyyina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin.

Allah subhanahu wa ta'ala, kemurahan Allah tabaraka ta'ala adalah annahu yakbalu taubata hatta wa in ta'akharat, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seseorang walaupun dia bertobat terlambat, walaupun taubatnya itu terlambat. Dalam pengertian, dia bertobat ditunda-tunda, tapi akhirnya dia bertobat di waktu yang diterima taubatnya. Seharusnya orang yang berbuat dosa bersegera untuk bertobat. Itu perintah dari Allah agar seorang hamba bersegera dalam bertobat. Tapi ketika hamba itu tidak bersegera bertobat dari perbuatan dosanya, ditunda ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya sebelum terjadi hari kiamat ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa idza adnabal insanu dzanban fin nahar fa inna Allah ta'ala yaqbalu taubatahu walau taba fil lail. Apabila seorang berbuat dosa di waktu siang hari, maka Allah ta'ala menerima taubat hamba tersebut walaupun dia bertobat di malam hari. Seharusnya taubat itu bersegera. Di siang hari dia berbuat dosa, itu tahu dosa, segera bertobat di saat itu juga ya, bersegera bertobat. Tetapi Allah tetap akan menerima taubat tersebut ya. Kalau dia berbuat dosa di siang hari, Allah menerima tobatnya walaupun dia bertobat di malam hari. Wa kadzalika idza adnaba fil laili wa taba fin nahari fa inna Allah ta'ala yaqbalu taubatahu bal innahu ta'ala yabsutu yadahu hatta yatalaqqa hadhihi taubah allati tasduru min 'abdihil mu'min. Demikian juga apabila manusia itu berbuat dosa di malam hari, lalu dia bertobat di siang hari, maka Allah ta'ala menerima taubatnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya untuk menerima taubat tersebut yang muncul dari hambanya yang mukmin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat walaupun tertunda taubatnya tersebut, dengan catatan masih di waktu yang diterima taubat tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, fi hadzal hadis dalilun ala mahabbatillah subhanahu wa ta'ala litaubah. Dalam hadis ini, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, terdapat dalil adanya mahabbatullah, adanya sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah mencintai ya, taubat. Allah menyukai amalan taubat sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang lalu tentang kisah seseorang yang kehilangan tunggangannya dan dia sampai dia mendapati tunggangannya tersebut ya. Ya tentu orang tersebut sangat senang, maka Allah tabaraka wa ta'ala lebih senang daripada hamba tersebut. Allah senang dengan taubatnya seorang hamba, hamba yang mukmin, apabila dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kesenangan tersebut melebihi kesenangan seseorang yang kehilangan ontanya, kehilangan tunggangannya, lalu mendapatinya ya. Yang sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu ya. Jadi Allah memiliki sifat senang
terhadap taubat. Allah menyenangi jika hambanya ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesenangan Allah melebihi kesenangan seorang hamba yang telah disebutkan dalam hadis yang lalu. Kemudian faedah yang berikutnya, wa min fawaidi hadis Abi Musa isbatu anna Allah taala lahu yadun wa huwa kadzalika ballahu yadan jalla wa ala kama qala ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki yad, memiliki tangan. Dan memang demikian, Allah memiliki tangan. Bahkan Allah memiliki dua tangan. Allah Jalla wa'ala memiliki dua tangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahud mengatakan tangan Allah terbelenggu. Gullat aydihim. Justru tangan-tangan mereka lah yang dibelenggu. Walu'inu, dan akan dilaknat. Bima qalu, disebabkan ucapan tersebut. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatan, terbentang. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima tobat hambanya. Ini diantaranya. Allah bentangkan tangannya supaya hamba-hamba ini bertaubat kepada Allah, dan Allah terima tobat hamba tersebut jika tobatnya tobatan nasuha. Allah Maha berbuat ihsan. Allah tidak bakhil sebagaimana yang diucapkan oleh kaum Yahud. Tapi ingat, kita menetapkan tangan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Kita menetapkan tangan Allah karena Allah telah menetapkan sifat tersebut di dalam Al-Quran. Terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Ahlu Sunnah menetapkan nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menafikan sifat atau nama yang telah dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian juga yang telah dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah, tidak boleh kita jatuh di dalam penyerupaan sifat atau nama tersebut dengan makhluknya. Tidak boleh kita terjatuh dalam penyamaan sifat atau nama Allah dengan makhluknya. Tidak boleh terjatuh dalam permisalan. Tidak boleh kita memisalkannya. Terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menetapkan, jangan sampai kita jatuh kepada tasbih ataupun tamsil, menyerupakan nama Allah atau menyamakan nama Allah, atau takyif, menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang mengetahui sebuah sifat kecuali dengan salah satu dari tiga hal, yaitu yang pertama, dia menyaksikan secara langsung sesuatu tersebut sehingga dia bisa memberikan gambaran sifat tersebut.
Ini yang pertama, menyaksikan langsung. Misalkan Masjid Al-Huda yang kita tempatin ini, antum bisa memberikan gambaran tentang sifat masjid ini jika antum telah datang ke Masjid Al-Huda dan melihat, oh Masjid Al-Huda pintunya ada 3, 1, 2, 3, ukurannya sekian sekian. Tahu antum karena antum menyaksikan, ya. Menyaksikan, ya. Oh warnanya sekian, oh ada kipas anginnya di sini, di sini, di sini, ya. Oh bentuknya begini, begini, begini, ya. Bahan yang dipakai ini dan ini. Antum menyaksikan, bisa tahu satu sifat tersebut karena melihat secara langsung. Ini yang pertama. Yang kedua, antum gak pernah menyaksikan Masjid Al-Huda, tapi antum pernah melihat masjid yang serupa dengan Al-Huda. Ada masjid, ya, persis sudah, ya, cuma bedanya sedikit warnanya, ya, atau beda sedikit ukurannya, ya, atau beda sedikit mungkin pintunya yang depan gak ada gitu, ya, yang serupa. Jadi menyaksikan langsung atau yang menyaksikan yang serupa dengannya, baru antum bisa memberikan gambaran satu sifat. Atau yang ketiga, antum mungkin tidak pernah melihat sesuatu tersebut, antum mungkin tidak pernah menyaksikan, ya, yang serupa dengan sesuatu tersebut, tapi antum bisa masih menyampaikan, yaitu dengan adanya berita yang bisa dipercaya, berita yang thiqah. Ini yang penting. Nah, berita tentang masalah sifat-sifat Allah tidak mungkin kita mendapatkan dari manusia kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imma Rasul menjelaskan dalam kitab Allah yaitu Al-Qur'an yang itu wahyu, juga bisa pula Rasul menyampaikan dalam hadis-hadisnya yang itu wahyu juga. Adapun selain itu enggak boleh kita, ya, berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, enggak boleh sembarang orang kita dengarkan, enggak boleh. Rasulnya. Ya. Baik. Berkaitan dengan sifat Allah, enggak bisa kita memberikan gambaran bagaimana sifat Allah. Enggak mungkin. Kecuali dengan tiga cara tadi, kalau kita mengetahui salah satu dari suatu sifat, ya, sifat sesuatu. Sekarang kita berkaitan dengan Allah, ingin mengetahui sifat Allah. Yang pertama, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia tidak mungkin seorang itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang menyaksikan Allah di dunia ini dengan mata kepalanya, ya, maka dia telah kafir. Kalau ada orang, saya melihat Allah, dia telah kafir dengan mata kepalanya. Karena Allah tidak mungkin dilihat di muka bumi ini. Berarti gak mungkin mendapatkan sifat-sifat Allah karena orang ini tidak mungkin, ya, melihat Allah di dunia ini. Yang kedua, bisa jadi kalau itu selain Allah, bisa jadi dengan melihat yang serupa dengan dia. Tapi kalau terkait dengan Allah, sifat Allah tidak mungkin, ya. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Dia maha mendengar lagi maha melihatnya. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu apapun. Ini perhatikan, laisa kamitslihi syai'un. Laisa itu kalimat nafi, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Syai'un lafaz nakirah. Lafaz, kalau ada lafaz nakirah terletak setelah nafi, laisa, ya. Kalimat nafi banyak, di antaranya ada laisa, ya. Kalau ada kata nafi, kata nakirah, syai'un nakirah umum, apa saja. Syai'un nakirah, bukan ma'rifah. Ya.
Kalau ada kata nakiroh yang terletak setelah nafi laisa, di antaranya kalimat nafi laisa, maka itu dijelaskan oleh para ulama ya, itu yufidut al umum, memberikan faedah umum. Apa saja ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, manusia atau makhluk yang lainnya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menetapkan wa huwas samiul basir. Allah mendengar dan melihat. Ini perhatikan, berarti tidak ada yang serupa dengan la tudrikul absar. Tidak mungkin pandangan ini akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala ya. Allah tidak akan mungkin diliputi ya. Tidak mungkin. Allah diliputi. Diliputi itu beginilah ya. Antum melihat ana ya. Karena ada meja, antum terhalang melihat ana. Apa meliputin ana, tapi antum bisa melihat ana, paham ya? Meliputin itu artinya melihat secara keseluruhan ya. Kalau ana berdiri di atas meja, antum melihat ana mungkin akan meliput, oh rambutnya tingginya sekian, begini ukurannya, gini-gini tangannya, begini-gini-gini, bisa terliputin semuanya. Itu Allah nafikan. Allah tidak mengatakan kalian tidak akan bisa melihat saya. Ahlul jannah bisa melihat Allah di jannah nanti. Yang enggak bisa melihat di dunia. Melihat di jannah, tapi manusia tidak bisa meliputin Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati lah ya. Beda Allah dengan makhluknya. Ini. Jadi kita menetapkan

menyebutkan sifat-sifat Allah ya, dengan lengkap, detail ya. Karena yang pertama kita tidak melihat wajah Allah, tidak melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia enggak mungkin. Yang kedua, tidak mungkin kita di dunia ini yang ada yang serupa dengan Allah, ada yang serupa dengan Allah. Enggak bisa. Kita bisa memberikan gambaran tentang Allah. Yang ketiga, Allah dan Rasulnya tidak merinci sifat tersebut. Allah cuma mengatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Jangan antum membentangkan, kalau tangan kita membentang begini. Ya. Jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Enggak bisa ya. Jangankan manusia ada punya tangan, tapi tangannya dia misalkan maaf enggak punya jari jemari, gimana bentangnya? Beda kan membentangkannya kan? Karena dia memiliki cacat. Allah sempurna ya. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Ya beda, enggak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluknya. Jangan disamakan. Kalau makhluk mendengar suara itu antara frekuensi sekian sampai sekian. Berbeda-beda itu pun makhluk satu dengan yang lainnya. Yang normal-normal saja ada yang gak dengar. Ya. Makhluk manusia ini kalau yang berbicara tiga orang bareng bingung dia sudah. Shh, kamu diam. Biar konsentrasi gini. Ya. Itu makhluk mendengar batas. Pendengaran Allah, seandainya manusia, jin, semuanya ini dari generasi awal sampai generasi terakhir, semuanya kumpul di suatu tempat, masing-masingnya berdoa kepada Allah, didengar semua itu, dan masing-masingnya Allah akan beri ya. Didengar semuanya ya. Saat jemberin doa semuanya, kalau kita bingung sudah dua orang, tiga orang bicara, kita bingung gak bisa konsen sudah. Ya. Itu pendengaran Allah beda ya. Penglihatan Allah juga demikian. Beda dengan penglihatan makhluknya. Pendengar manusia, udah di balik tembok gak bisa lihat dia sudah. Kalau ada, jangan-jangan dia bekerja sama dengan jin. Atau dusta dia. Ya. Bohong kalau dia manusia, di balik tembok gak bisa lihat. Oh saya tahu ya. Kecuali kalau sebelumnya lihat dulu. Oh di sini ada sepeda motor saya di sini. Kenapa? Karena saya letakkan di situ. Paham. Tapi kalau sebelumnya anak enggak tahu apa di belakang ini. Bisa jadi sudah pindah, ada yang mindahkan. Enggak tahu kita di balik tembok ini. Itu manusia punya penglihatan tapi beda dengan penglihatan Allah. Allah enggak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Antum mau sembunyi-sembunyi di rumah antum bermaksiat, Allah tahu lah ya, jangan dikira enggak tahu ya. Ini kalau orang beriman pada Allah, demikian. Sehingga orang yang beriman, yang bertakwa itu, justru kalau orang bertakwa itu ketika tidak dilihat orang, itu tampak ketakwaan seorang. Itulah ya, mutunya ketakwaan orang tersebut. Kalau depan manusia, bisa jadi dia bertakwa, tapi ketika di rumahnya, na'udzubillah. Ini ikhwan, perhatikan ini ya. Mempelajari nama-nama dan sifat Allah, semuanya sepakat tentang masalah terkait dengan nama-nama dan sifat, yaitu menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menafikan apa yang telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan juga menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menafikan apa yang telah dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Dan ingat, ketika menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat Allah, kita harus menetapkan namanya. Kita juga menetapkan sifat yang ada pada Allah dan juga konsekuensi sifat tersebut. Misal, Allah mengatakan wa was-sami'ul basir. Allah sendiri yang mengatakan wa was-sami'ul basir.

Dialah Allah itulah yang maha mendengar lagi maha melihat. Berarti Allah itu As-Sami. Kita tetapkan nama dia As-Sami. Yang kedua, kita menetapkan dia memiliki sifat As-Sama. Lahu As-Sama. Lahu Sama. Dia memiliki pendengaran. Yasma'u bihi kullal aswat. Allah mendengar dengan pendengarannya tersebut, Allah mendengar semua suara yang tinggi maupun yang rendah. Semua suara. Bisik-bisik Allah tahu. Allah mendengarnya. Ini harus kita imani, ya. Ini kaidah yang penting dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Basir. Kita tetapkan nama Allah Al-Basir, lahu basar. Dia memiliki penglihatan. Yubsiru bihi kulli syai'. Dengan penglihatan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat semua yang ada ini. Yang ada di langit, yang ada di bumi. Bahkan Allah mengetahui, melihat apa yang ada dalam perut bumi ini. Ini harus kita tanamkan lah ya, yang seperti ini ya. Kalau ini ada dalam kalb seseorang ya, masya Allah, bertakwa dia pada Allah. Mau melakukan, ya ini Allah tahu lah ya. Dan ini akan dicatat ya. Dia akan dibalas amalan kita ini. Al-Alim. Allah itu maha tahu. Lahu ilm. Dia memiliki ilmu. Ya'lamu bihi kulla syai', mengetahui dengan ilmunya segala sesuatu. Allah mengetahui lah ya. Di langit, di bumi, di perut bumi Allah. Bahkan di hati kita semuanya ya. Rencana-rencana, niatan-niatan yang ada dalam hati kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita beriman dengan nama-nama dan sifat Allah ini, dengan mengikuti ya kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh al-imam al-sunnah, para a'immah al-sunnah ya, maka nikmat jika dia amat, ketika dia mau niatnya jelas, ya Allah tahu ya, Allah tahu nih kenapa anak berniat jelek ya. Alhamdulillah dirubah karena beriman pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan apa, ya Allah tahu ini, Allah tahu ini, Allah tahu, dan semuanya akan dicatat ya. Ini penting ya. Al-Qadir. Allah maha mampu. Lahu kudrah. Allah memiliki kekuasaan. Yaqdiru bihi ala kulli syai'. Allah maha mampu terhadap segala sesuatu ya. Maha mampu Allah ya. Allah mampu merendahkan seseorang. Mampu Allah, jangan dikira enggak mampu. Yang tadinya mulia langsung hina. Mampu Allah ya. Yang hina jadi mulia. Mampu Allah menjadikan itu semuanya. Kalau kita mengimani yang seperti ini, kita enggak akan sombong ketika kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan sombong ya. Tahu. Yang kaya juga tidak akan sombong, tidak akan merendahkan yang miskin ya. Ana ingatkan terutama yang kaya-kaya ya. Baik yang ada di majlis ini maupun yang mendengar suara anak ini ya. Jika antum bisa berinfak di jalan Allah, bersyukur antum ya. Itu fadlun min Allah. Tidak semua orang diberi yang seperti ini. Jangan sampai antum kaya mengatur dakwah ini, ngatur ustaz. Jangan. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa berinfak karena Allah yang memberikan keutamaan kepada kalian. Tidak semua orang kaya mereka bisa berinfak di jalan Allah. Mereka tertahan di dalam jannah. Harus menyelesaikan kekayaannya itu dulu ya. Akan diadili kekayaan kalian itu. Waspadalah kalian ya. Jangan sombong di muka bumi ini. Jangan ngatur dakwah ini ya. Ana sampaikan ini ya.

banyak dai-dai pada muhsinin. Naudzubillah. Hati-hati ikhwan. Ana ingatkan para dai, berdakwahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Luruskan tauhid kalian yang telah kalian miliki. Berjalanlah di atas al-haq. Fasba bimatu'mar. Sampailah, sampaikan kebenaran itu dengan lantang. Dengan terang-terangan. Jangan disembunyikan al-haq. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya, ikhwan. Ini penting ya. Kalau kita kenal Allah, Masya Allah, Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Jangan takut kalian hidup. Kalian hidup di dunia ini, Allah yang memberikan rezeki, bukan majikan kalian. Berhenti kalian coba dari majikannya. Kalau Allah masih menghidupkan kalian, kalian tetap hidup masih. Jangan kita terkungkung oleh makhluk. Ya. Jangan terkungkung oleh makhluk. Rasa takut harus kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Kalau orang sudah berharap pada manusia, rendah, hina, hina, hina. Kalau ketemu orang tersebut, kayak gimana gitu. Duh, na'udzubillah. Kalau seorang ustaz yang demikian, na'udzubillah. Bukan berarti kalau ustaz tuh, pendendang-pendendang, ayo berani kamu sama saya. Tidak seperti itu maksud saya ya. Ya. Ada adab-adabnya juga. Tapi Anas menyesal dan menyesal. Ya. Terhadap sebagian da'i, na'udzubillah min dzalik. Yang daif ya, bergantung kepada orang-orang yang kaya, dekat sama orang-orang yang kaya, na'udzubillah ya, bukan kalau dekat mendakwai, mengarahkan dia, membimbing maisyahnya supaya diberkailah Allah, ditunjukkan kepada yang bagus, itu bagus ya. Hati-hati ya, para mudarrisin ya. Berharaplah kepada Allah ya. Hidup cuma sebentar di dunia ini ya. Sibukkan kalian dengan tadris ya. Sibukkan ya. Rezeki di tangan Allah ya. Enggak akan mati kalian kalau belum sampai ajalnya ya. Dan ikhwah juga jangan takut rezeki ya. Kirangin tetap kalian istikharah apa berusaha ya, ikhtiar ya. Berusaha untuk mencari rezeki sedikit tapi barokah itu jauh lebih nikmat daripada banyak tidak barokah. Sedikit dari yang halal itu jauh lebih nikmat daripada banyak tapi dari yang haram. Prinsip ini pegang. Seorang mukmin harus pegang prinsip ini. Kebahagiaan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum taat pada Allah ya. Ikhlas dalam ketaatan tersebut ya. Allah akan memberikan kebahagiaan di hati antum. Tenang jiwa antum ya. Kita ngapain sih di dunia ini? Seandainya kita karena berada di atas jalan al-haq, kita jadi kalau antum dibatil ya. Itu insyaallah tanda kebaikan. Antum dibenci oleh hizbiyun, ya. Ahlul bid'ah marah pada antum. Itu tanda kebaikan pada antum. Kalau antum bermuka manis dengan al-bid'ah hisbiun, perlu dipertanyakan manhaj antum ini. Al-bid'ah itu adalah musuh-musuh Allah. Walaupun mereka seandainya zuhud, al-ibadah, musuh Allah mereka itu. Maka kita harus benci pada mereka ini. Makanya salaf, kebencian mereka kepada al-bid'ah, kepada hisbiun, ya. Itu jauh lebih besar daripada kebenciannya kepada orang-orang kafir. Daripada orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salaf masih ya walaupun ada beban ya, masih mau makan bersama Yahudi Nasoro. Tapi mereka tidak mau makan, duduk makan bersama al-bid'ah. Loh, kok ada seorang dai mengatakan dia tuh memang baik tapi hizbi dikatakan baik. Na'udzubillah. Musyallah kalian katakan baik. Na'udzubillah.

Ini manhaj mau dirusak ini ya. Kita harus marah. Agama ini ya. Ada saudaranya dicaci maki ya. Dikatakan salafi, apa? Hizbi berbaju salafi, diam dia. Apa ini ya? Bela saudaranya. Tahu memang hizbi, tunjukkan kehizbiannya ya. Demikian seorang salafi ya. Ihwati fillah jazakumullahu ayyakum ya. Rasa takut harus kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Kenali Allah, kenali nama-nama, sifat-sifat Allah dan konsekuensi-konsekuensi dari sifat tersebutnya. Antum kalau baca misalnya Allah Sami'u, wah banyaklah ya. Shadidul Iqab, amat dahsyat iqabnya. Kalau antum meyakini ini ya, siksaan, bukan ancaman, siksaan yang terjadi ya. Yang terjadi, yang dilakukan oleh orang yang paling jahat. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan adab Allah. Seorang mukmin harus meyakini demikian ya. Siksaan, betul-betul sudah disiksa ya. Ana alhamdulillah ya, sampai sekarang belum dapat siksaan dari manusia ya. Maksudnya, ana gak mengharapkan itu ya, paham ya. Paling ancaman aja cuma ya. Kalau ancamannya dibiarkan tenang kita ya. Begini. Biar aja wong bicara tuh. Coba ustaz yang ngatakan gitu. Ya, seorang ustaz yang ngatakan gitu. Tak datangnya sama saya. Kalau cuma trotehan-trotehan ya, enggak usah digebres yang seperti itu. Ngabis-ngabisin waktu. Ana sering kadang-kadang ya, tulnya dapat WA ini. Itu mau baca enggak, nomor enggak jelas, malas biasanya. Tapi kadang-kadang hati ini kasihan ya, mungkin dia ingin menanyakan satu angkat. Subhanallah, menanyakan tentang ini, tentang ini. Anak katakan, antum ingin mencari al-haq? Iya. Datang ke sini. Enggak mau. Datang. Anak tunjukkan. Subhanallah. Sudah, masih anak memberikan kadang diskusi masih kelihatan mujadil ya. Malas menghadapi orang mujadil ya. Ini penting ya, Ikhwan. Tanamkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam hati kita dan yakini ya tentang hal itu ya. Allah mau mendengar segala satu. Allah memiliki kekuasaan. Yang kekuasaan Allah itu di atas segalanya. Para mudarris, jangan sombong. Antum mendapatkan ilmu itu fadlul minallah, bukan kehebatan kalian, bukan. Sampaikanlah ilmu tersebut supaya umat ini terbimbing di atas ilmu. Demikian juga orang yang kaya. Bersyukur kalian mendapatkan kekayaan dan berinfak di jalan Allah. Hati-hati, jangan sampai menjadi orang kaya tapi berinfak di jalan selain Allah, di jalan setan. Naudzubillah. Itu bukan nikmat, itu petaka itu namanya ya. Kullu nikmatin la tuqarribuka minallah fa ya baliyah. Segala nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah, menjadikan kalian sombong, jauh dari Allah, itu bukan nikmat, itu adalah petaka. Orang diberi ilmu tapi dengan ilmunya sombong dia. Na'udzubillah. Orang diberi harta, dengan hartanya sombong. Diberi kekuatan jasad, sombong dengan jasadnya itu. Na'udzubillah. Jauh dari Allah. Na'udzubillah ya. Hati-hati dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Kalian akan mengenal Allah, nama sifat-sifatnya dan juga perbuatan-perbuatan Allah. Ingat, Allah syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat iqabnya ya. Tapi ingat juga ya, kalau Allah sudah menyiksa seorang, gak akan bisa yang menolong orang lain. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Kalau kita disiksa manusia ya, cuma apalagi diancam. Cuma ancaman saja. Kamu tak penjara loh. Kamu tak bunuh loh ya. Cuma ancaman. Ya. Itu masih bisa. Kita punya saudara yang punya jabatan atau paman yang punya jabatan, gak jadi ngancam sudah. Tolong, jangan ngancam lagi kamu. Pada saudara saya. Diam dia sudah. Tapi kalau Allah yang mengadab, gak ada satupunnya. Hatta Rasulnya.

sampai Rasul bernasihat kepada kerabatnya, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, angkidhi nafsaki minan nar, innila amliku laki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, putra Rasul sallallahu alaihi wasallam, selamatkan diri-diri kamu dari azab an-nar. Dan aku tidak memiliki kekuasaan sedikit pun untuk membela kamu jika Allah mengadab kamu. Dari adab Allah, enggak mampu aku, enggak mampu. Ini Rasul ya. Kepada putrinya enggak mampu, apalagi yang lainnya ya. Maka selamatkan diri kita dari adab Allah dengan taat kepada Allah. Jadi penetapan tentang tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai kita jatuh kepada penyerupaan. Jadi kita mengetahui sifat sesuatu itu jika kita menyaksikan secara langsung, atau yang kedua kita menyaksikan yang serupa dengannya, atau yang ketiga berita yang dipercaya. Terkait dengan sifat-sifat Allah, enggak mungkin kita mengetahuinya karena yang pertama yaitu kita tidak melihat langsung zat Allah. Yang kedua, kita karena tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Yang ketiga, tidak ada berita secara rinci yang menjelaskan tentang sifat-sifat tersebut. Cuma Allah melihat, enggak dijelaskan pendengaran apa, penglihatan Allah itu bagaimana, telinganya Allah itu bagaimana, apa pendengaran Allah itu bagaimana, enggak. Enggak ada. Sudah, tapi Allah menetapkan dia punya sifat itu. Manusia aja sama sifatnya, tapi beda satu dengan yang lainnya. Sama-sama punya sifat. Si A mendengar, si B mendengar, sama-sama mendengar. Tapi si A pendengarannya masya Allah, jauh pun juga bisa mendengar. Si B kalau nggak keras nggak dengar dia, tapi punya pendengaran dia. Nah, kita juga sama makhluk yang lainnya sama, ya. Sama-sama punya tangan, sama punya kaki, sama punya wajah. Tapi nggak ada manusia yang, masya Allah kamu tampan, wajah kamu seperti kerang. Tidak ada yang suka, marah dia. Kalau dikatakan wajahnya walaupun paling jelek saat dunia ini ya, disamakan dengan kera, marah dia ya. Bagaimana dengan Allah disamakan dengan makhluknya? Makhluk serba kekurang, banyak kekurangannya, sementara Allah maha sempurna. Ya gak pantas lah ya. Manusia disamakan dengan manusia saja gak mau. Kamu masya Allah ya, kamu masya Allah kamu pintar bahasanya seperti orang itu, padahal dia bisu, bisa ngomong tapi dia idiot. Malu dia. Mencela, seolah mencela. Hati-hati, jangan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu annallah subhanahu wa ta'ala yakbalu taubatal abdi wa in ta'akhkharat, lakin al-mubadarah bitaubah hiyal wajib. Dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba sekalipun terlambat, akan tetapi bersegera bertobat itu adalah perkara yang wajib. Kenapa? Karena manusia tidak tahu ya, kematian itu datang seketika pada dia, lalu dia mati sebelum dia bertobat. Na'udzubillah. Maka wajib untuk bersegera dalam taubat. Akan tapi walaupun seandainya manusia terlambat dalam bertobat ya, maka Allah terima tobatnya selama matahari tidak terbit dari tempat terbenamnya. Dalam hadis ini juga terdapat faedah dalilun ala anna syamsa idza tala'at min maghribiha intaha qabulut taubah. Di sini terdapat dalil bahwasanya matahari apabila terbit dari tempat terbenamnya, maka berakhirlah diterimanya taubat. Ini ya ikhwan, kalau sudah matahari terbit dari tempat terbenamnya, itulah datangnya hari kiamat. Maka di saat itu semua orang akan beriman ya. Yang kafir akan menjadi beriman dan ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Demikiannya, semuanya akan berimannya. Tapi iman di saat itu tidak memberikan manfaatnya. Iman ketika itu tidak memberikan manfaat. Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala berfirman, terkait dengan ini ya, ini sudah kita bahas pada awal-awal pelajaran apa, awal kitab bab taubah ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza ahdara afan. Ini yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ya. Pada hari yang mana sebagian tanda-tanda Rabbmu, ba'du ayati rabbik, itu akan datang. Maksudnya ba'du ayati rabbik ini adalah dijelaskan oleh Imam Abbas dan yang lainnya ya, yaitu tulu syam. Afan, penjelasan saya semen dikatakan bahwasanya tulu syam min maghribiha ya, kama fassara dalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwasanya yang dimaksud ba'du ayati rabbik dalam ayat tersebut huwa tulu syam min maghribiha ya, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, sebagaimana yang ditafsirkan yang demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, yaitu maksudnya pada hari kiamat di mana matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka ketika itu la yanfa'u nafsan imanuha, maka tidak bisa memberikan manfaat kepada seorang pun imannya ya. Setelah sudah datang hari kiamat, seorang saya beriman sekarang, ah ini tidak bermanfaat lagi imannya, gitu maksudnya. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat, yang sebelumnya dia tidak beriman, min qabl ya. Sebelumnya tidak beriman. Orang kafir ketika datang hari kiamat, matahari terbit dari tempat terbenamnya, orang kafir mengatakan saya beriman, maka tidak bermanfaat iman ini kepada orang kafir tersebut karena sebelumnya dia tidak beriman. Sudah telat, sudah kasep sudah ya. Au kasabat fi iman ya khairan ya. Juga tidak bermanfaat, tidak bermanfaat ya, seseorang yang melakukan kebaikan ya. Jadi imannya itu tidak bisa bermanfaat sudah. Kebaikan yang dia lakukan, dia kaya misalnya, tapi tidak berinfak di jalan Allah, berinfak di jalan maksiat terus ya. Ketika datang hari kiamat, dia mau berinfak. Oh, saya wakaf ke masjid inilah. Telat sudah. Tidak telat, tidak akan diterima. Kamu melakukan kebaikan ketika itu tidak diterima ya, baik dari orang mukmin ataupun dari orang muslim, dari orang kafir ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nanti kalau sudah datang tanda ini, tanda dirobmu, yaitu terbitnya matahari di tempat terbenamnya, yaitu terjadi hari kiamat, maka tidak bermanfaat kepada seorang iman orang tersebut ketika itu, yang sebelumnya dia tidak beriman. Atau juga tidak bermanfaat upaya yang dia lakukan dalam kebaikannya ya, dalam iman tersebut ya. Dia yakin kemudian dia beriman, beramal ini, beramal itu, tidak, sudah telat sudah ya, karena sudah datang hari kiamat ya. Ini yang menjelaskan bahwasanya matahari jika sudah terbit dari tempat terbenamnya, maka terhentilah diterimanya taubat ya. Baik, kemudian Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan yang menguatkan makna ini, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi ya. Barang siapa yang bertobat ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba, barang siapa yang bertaubat qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi ya. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah terima taubatnya ya. Allah terima taubatnya.
Rawahu Muslim. Ini hadis juga yang menguatkan hadis sebelumnya. Bahwasanya Allah menerima taubat selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Maksudnya selama tidak terjadi hari kiamat. Nah, inilah yang bisa kita pelajari. Dan adapun hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan ajal, ya, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

0: قدامكم.
1: Ma'ahad minhajul athar, ma'ahadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama ma'ahad ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, wal'iyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'ahad ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa

0: قدامكم.
1: ما أحد من هجل أثر، ما أحدnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama mahat ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisak rumah-rumahnya, waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun mahat ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa,

0: أقدامكم.
1: Ma ahad minhajul athar, ma ahadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama ma ahad ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'had ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa,

0: أقدامكم.
1: Ma'ahad minhajul athar, ma'ahadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahi bersama ma'ahad ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'ahad ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa,

Ma'had Minhajul Athar, ma'hadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama ma'had ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nih, bisa rumah-rumahnya waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah enggak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'had ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa

Ma'had Minhajul Athar, ma'hadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama ma'had ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'had ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa

0: أقدامكم.
1: ما أحد منهجul أثر. ما أحدnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama. Ayo kita benahin bersama mahat ini supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya wal iyadu billah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah enggak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun mahat ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa,

0: أقدامكم.
1: Ma'had Minhajul Athar, ma'hadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama ma'had ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'had ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa,

0: أقدامكم.
1: ما أحد من هجل أثر، ما أحدnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama mahat ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun mahat ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa,

0: لكم.
1: Ma'ahad Minhajul Athar, ma'ahadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama ma'ahad ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'ahad ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa,

Ma'had Minhajul Athar, ma'hadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama ma'had ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'had ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa

مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت

Ma'had Minhajul Athar, ma'hadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama ma'had ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'had ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa,

0: أقدامكم.
1: Ma ahad minhajul athar. Ma ahadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama. Ayo kita benahin bersama ma ahad ini. Supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur. Selesai habis nisa rumah-rumahnya. Waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma ahad ini dengan materi, sarana. Hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa

Ma'had Minhajul Athar, ma'hadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama ma'had ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'had ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa

0: لكم.
1: Ma ahad minhajul athar. Ma ahadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama. Ayo kita benahin bersama ma ahad ini. Supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur. Selesai habis nisa' rumah-rumahnya. Waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma ahad ini dengan materi, sarana. Hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa

أَقْدَامَكُمْ

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat malam untuk para pendengar radio Minhajul Azhar dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani ruang dengar Anda dalam acara Albirri, malam bincang ringan interaktif dengan tema Sejarah Perjuangan Ma'had Minhajul Azhar Jember, yang biasa kita kenal dengan Ma'had As-Salafi Jember. Taib, alhamdulillah sudah hadir di studio Radio Minhajul Azhar narasumber atau pemateri kita pada malam hari ini, yakni Al-Ustadz Abdurrahman, yang biasa kita kenal dengan Al-Ustadz Abdurrahman Biak hafizahullah ta'ala. Sedikit informasi untuk para pendengar sekalian, bahwa beliau merupakan salah satu pengajar di Ma'had Minhajul Azhar. Beliau juga selaku mudir atau kepala sekolah Madrasah Tarbiyatul Aulad yang khusus di pendidikan, yang khusus di bidang pendidikan anak-anak. Beliau tentunya juga merupakan alumni atau lulusan dari Ma'had Minhajul Azhar. Dan yang tidak kalah pentingnya, beliau juga merupakan salah satu pelaku sekaligus bagian dari sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Azhar itu sendiri. Taib, langsung saja kami akan menyapa sebentar narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabarnya malam hari ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Naam. Baik-baik semuanya. Alhamdulillah ana sehat selalu, keluarga semua, dan harapannya para pendengar di acara malam hari ini. Naam.
0: Taib, langsung saja kita mulai bincang-bincang kita pada malam hari ini. Para pendengar sekalian, berbicara tentang perjuangan tentunya tidak lepas dari sebuah pengorbanan, suka duka serta pahit dan manisnya sebuah perjuangan. Malam hari ini kita tidak hanya mendengar sebuah cerita masa lalu, namun disinilah kita akan belajar tentang keikhlasan dalam memperjuangkan dakwah ini. Langsung saja kita akan masuk pada segmen yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan, ya, sebelum kami masuk kepada segmen yang pertama, ada sedikit mukadimah atau pembuka yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Baik. Sebelum masuk ke sejarah, bolehkah Ustaz ceritakan sedikit kenapa sejarah dakwah Salafiyah di Jember ini penting untuk didokumentasikan atau untuk kita ketahui bersama?
1: Naam. Jazakallahu khairan Al-Ustaz Saiful. Naam. Perlu diketahui di sini ada penyampaian mengapa sejarah dakwah Salafiyah terkhusus yang kita bicarakan ini berkaitan dengan wilayah Jember perlu untuk didokumentasikan, dan lebih dari itu pula dalam rangka untuk diketahui oleh generasi-generasi muda kita, para santri yang hidup sekarang ini, bahkan di masa-masa mendatang. Di antara alasan yang mungkin bisa kami sebutkan pada kesempatan kali ini mungkin tidak lama, di antaranya mungkin yang pertama adalah dapat membentuk jati diri dan identitas generasi muda, dalam hal ini para thalabah yang sekarang ini mereka berjuang dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, namun dalam sisi yang lain mereka harus menyadari bahwasanya keberhasilan yang atau kemudahan yang Allah berikan yang sekarang mereka dapatkan ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Alasan pula yang kedua adalah dapat menghargai perjuangan mereka, orang-orang tua kita semuanya yang dahulu mereka berjuang bersabar di dalam meniti dakwah salafiyah ini. Di antara alasan pula dapat mengambil teladan dan pelajaran yang baik dari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian mungkin di antara alasan pula supaya mereka dapat membangun dakwah salafiyah ini ke depan, meneruskannya di masa mendatang, yang itu bisa mereka dapatkan dari apa yang mereka jumpai dalam sejarah perjuangan orang tua mereka terlebih dahulu yang berlalu. Nah, demikian mungkin itu alasannya sehingga sejarah, khususnya sejarah dakwah salafiyah ini adalah satu yang perlu untuk difailkan, disimpan, kemudian dalam waktu-waktu khusus diberikan pemahaman, pengetahuan, edukasi kepada generasi muda. Demikian Ustaz Saiful.
0: Demikian tadi sudah kita dengarkan latar belakang didokumentasikannya sejarah perjuangan dakwah terutama di Ma'had Minhajul Athar Jember, seperti yang sudah kita dengarkan tadi yang dipaparkan oleh narasumber kita. Kita akan masuk pada segmen pertama, yaitu awal masuknya dakwah salaf yang diperkirakan pada tahun 1988 atau 1988 sampai 1995. Taib Ustaz, kalau kita mundur ke akhir tahun 1980-an, seperti apa gambaran umum kondisi dakwah Islam di Jember saat itu sebelum adanya istilah salafi dalam tanda kutip yang mulai kita kenal saat ini?
1: Sebelum mungkin kita jelaskan, perlu para pendengar sekalian yang kami hormati mengetahui pula berkaitan dengan sejarah dakwah salafi atau dakwah salafiyah di Kota Jember ini, terkhusus di tahun-tahun akhir tahun 80-an sampai tadi disebutkan pada tahun 1995. Secara kenyataan, ana pribadi sendiri belum ada ketika itu. Namun tidak mengapa, di sana bisa kita mencarikan beberapa literatur dan informasi. Di antaranya cara yang kita tempuh adalah reportasi dari beberapa orang tua kita yang mereka adalah saksi sejarah yang masih berada di tengah-tengah kita. Di sana pula ada salah satu manuskrip, demikian hasil pelajaran yang disampaikan oleh salah seorang dari orang tua kita di Jember sini, yang dikenal atau diringkas dalam sebuah bentuk tulisan buku kecil menyingkap sejarah dakwah salafiyah di Jember. Ini hasil manuskrip hasil ambilan dari ceramah beliau. Dalam hal ini orang yang kita tuakan dalam berkaitan dengan sejarah dakwah salafiyah tidak terlepas dari sosok ini, sosok beliau yang kita kenal dengan Al-Ustaz Muslim Tamam Hafizahullahu Ta'ala. Beliau ini adalah salah satu pelaku sejarah yang dari sinilah kami menggali beberapa informasi yang bisa dikatakan informasi ini adalah informasi yang otentik, bisa dipertanggungjawabkan, disebabkan karena beliau sendirilah pelaku sejarah berkaitan dengan perkembangan dakwah salafiyah di Kota Jember. Demikian untuk berkaitan dengan kondisi dakwah salafiyah di Kota Jember di akhir-akhir tahun 80-an. Perlu diketahui para pendengar sekalian, di tahun-tahun tersebut bisa dikatakan bahwasanya dakwah salafiyah belum dikenal. Demikian pula ikhwan salafi juga belum ada ketika itu. Ini tersampaikan oleh dari beliau sendiri, Al-Ustadz Al-Fadil Muslim Tamam Hafizahullah. Namun di tahun-tahun itu, apa istilah kata salafi mulai terdengar seiring dengan adanya sebuah seminar. Nah, seminar yang diadakan oleh apa sekelompok komunitas kaum muslimin ketika itu, adanya seminar yang di antara peserta yang hadir di seminar tersebut adalah orang tua kita yang sekarang ini. Di salah satu pembicara pemateri yang disampaikan pada seminar tersebut, tersebutlah kata salafi, menjelaskan tentang perjalanan dakwah salafiyah. Dari sinilah mulai awal cikal bakal terdengarnya kata salafi di pendengaran-pendengaran orang.

0: Salafi belum ada ketika itu. Demikian mungkin Ustaz Saiful. Nah,
1: taip, tadi sudah dipertegas oleh narasumber kita. Mungkin ada sebagian dari para pendengar mungkin penasaran, masa sih dakwah salafi itu sudah ada di pada tahun 1980-an? Sudah terjawab tadi oleh narasumber kita. Kemudian kita akan lanjut. Pada masa itu, Ustaz, ya, nah, ada seorang da'i dari luar kota yang mulai rutin mengisi pengajian di Jember. Nah, bisa diceritakan nggak bagaimana suasana pengajian beliau waktu itu, yang kabarnya hanya dihadiri sekitar 10 atau sekian orang saja, Ustaz?
0: Nah, dari hasil apa manuskrip yang kami dapati, itu terjadi di awal-awal tahun 90-an sampai mendekati tahun 1995. Itu sudah mulai terdengar, sudah mulai berjalan pengajian-pengajian apa majelis taklim berkaitan dengan dakwah salafiyah ini. Di sana ada seorang dai yang memang secara rutin melakukan perjalanan safari dakwah, apa jadwal rutin beliau. Yang ini beliau memulai dari Jawa Tengah sana, kemudian melangsungkan beberapa kajian sesuai dengan jadwal beliau ke Surabaya, Jawa Timur, sempat ke Situbondo, kemudian mampir di kota Jember ini. Ini di awal-awalnya. Di antara pelajaran yang beliau sampaikan adalah Kitab Tauhid karangan seorang Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini cikal bakal di masa-masa itu. Naam. Yang hadir ketika itu ya bagaimana informasi yang kami dapatkan sekitar tidak lebih dari belasan orang, 10 atau lebih atau kurang sedikit. Naam. Itu sudah berjalan di tahun-tahun itu, di antara awal tahun 90-an sampai mendekati tahun 1995. Demikian Ustaz Saiful dan para pendengar sekalian. Naam.
1: Baik, jadi di tahun-tahun itu sudah mulai ada kajian-kajian, walaupun hanya sedikit yang mendengarkan atau yang menghadiri kajian tersebut. Tayyip, ada kisah tentang upaya penangkapan sang da'i. Nah, ini kisah menarik. Oleh oknum, seorang oknum. Bisa jelaskan kronologi kejadian itu, Ustaz? Dan apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian tersebut?
0: Nah, berdasarkan apa yang terdapat di dalam buku menyikap sejarah dakwah salafiyah di kota Jember, ada sebuah kejadian yang tadi sempat disebutkan. Namanya saja dakwah salafiyah, tentunya di sana apa banyak musuh-musuh. Nah, musuh-musuh dakwah yang tidak menyukai tersebarnya berjalannya dakwah salafiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Ada suatu kejadian yang tadi sempat disebutkan. Ada pihak oknum yang merasa terganggu adanya pengajian-pengajian yang berkaitan dengan apa usaha untuk memurnikan ibadah yang dilakukan bagi setiap individu muslim untuk selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, berusaha untuk berjuang menegakkan sunnah dan menjauhkan atau menghindar dari berbagai kebid'ahan. Ini dakwah yang sangat dibenci oleh beberapa oknum yang ada di kota ini. Sehingga ada upaya-upaya untuk melakukan usaha penangkapan. Oknum tersebut berusaha untuk menghubungi pihak Kodim, komando distrik militer di wilayah kota Jember ini, untuk mengajak petugas tersebut untuk ke lokasi pengajian ketika itu, berusaha untuk ditangkap ustadznya. Terjadi beberapa dialog di antara oknum tersebut dengan petugas. Petugas ini terheran-heran. Dia menyebutkan oknum tersebut, di sini ada aturan pak, kalau mengas sudah saling kenal, di antara mereka sudah saling kenal. Di negara kita ini ada aturan, tangkap menangkap pun ada aturannya, ada suratnya. Tidak semena-mena untuk bisa menangkap begitu saja. Apa kata oknum tersebut? Sudahlah, pokoknya yang

0: penting ditangkap dulu urusan nanti setiap aturan atau tidak tidak sesuai aturan itu belakangan. Tangkap saja, Pak. Oh, kata petugas tersebut, mau menangkap orang itu saja harus dibeli ulangi kembali, harus ada surat menyurat. Di sini kita ketahui pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya petugas pemerintah dalam hari aparat keamanan itu pun mereka berusaha untuk sportif menjalani suatu ketetapan aturan negara sesuai dengan apa yang telah digariskan. Tidak semena-mena begitu saja melanggar aturan yang ada. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran pula bahwasanya prosedur yang memang harus dilaksanakan benar-benar komitmen untuk harus segera dilaksanakan. Demikian mungkin Ustaz Saiful, kalau memang nanti perlu ditambahkan lagi nanti bisa sambil berjalan. Taip. Ini hakikatnya kejadian yang sempat terjadi di waktu-waktu tersebut. Taip. Usaha untuk penangkapan salah seorang Ustaz ketika itu. Nah,
1: ini baru awal-awal kita berbicara tentang perjuangan ya. Perjuangan Mahatma Mujahid Azhar sudah mulai terasa ya, bagaimana penyikapan dari beberapa oknum terkait tentang dakwah kita ini. Taib, selama 5 tahun pertama Ustaz, Ma'had ini digambarkan berpindah-pindah tempat, kontrak sana, kontrak sini. Kesulitan apa yang kira-kira yang paling terasa di fase ini hingga pada akhirnya kita mendapatkan tanah wakaf pada tahun 1995 saat itu Ustaz?
0: Nam, perlu diketahui para pendengar sekalian di rumah, di masa-masa kurun waktu tersebut adalah masa-masa yang penuh perjuangan. Dakwah diharapkan terus berjalan. Nam, walaupun berpindah-pindah tempat, disilakan dengan kontrak sana, nam, kontrak sini. Itu sebelum tahun 95. Di bawah tahun itu dakwah salafiyah sudah berjalan. Nam, sudah berjalan sebagaimana yang tadi telah disebutkan ada jadwal tetap dari seorang ustaz yang berasal dari Jawa Tengah mengadakan beberapa jadwal perjalanan safar dakwah beliau ke arah Jawa Timur sampai secara rutin mengajar di kota Jember, menghadiri atau memberikan kajian di beberapa ikhwan yang notabenenya mereka itu adalah orang-orang tua kita juga ketika itu. Naam, butuh perjuangan memang, kesulitan yang dirasakan, belum ada tempat yang tetap dan masih berpindah-pindah sebelum Allah memberikan sebuah karunia kita mendapatkan tanah wakaf di tahun 1995. Namun sebelum tahun itu dakwah pengajian masih berpindah-pindah tempat, kontrak sana, kontrak sini. Kesulitan yang didapati tentu saja banyak, namun yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah kesabaran dan perjuangan orang tua kita dahulu. Demikian mungkin.
1: Taip, demikian tadi sudah kita dengarkan kisah atau awal masuknya dakwah salaf yang diperkirakan mulai tahun 1988 hingga tahun 1995. Sebelum kami lanjutkan, kami informasikan kepada seluruh pendengar yang sedang mendengarkan acara kita pada malam ini, bagi pendengar yang ingin mengirimkan salamnya, bisa langsung ke nomor radio Minhajul Azhar 089 888 5988. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pendengar yang ingin menyampaikan salam, bagi para pendengar, kami persilakan untuk menyampaikan melalui nomor 089 888 5988. Taib, kita akan lanjut. Ini nampaknya semakin seru, baru awal-awal masuk dakwah salaf. Kita akan masuk pada segmen yang kedua, yaitu berdirinya Ma'had. Ya, saya dikatakan Ma'had di sini, nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Ya. Ma'had apa yang dimaksud? Ya. Sekitar tahun 1995 sampai dengan 1999. Taib Ustaz, dari tanah kosong ya, sampai berdirinya masjid pada tahun 1998, apa tantangan terbesar dalam proses pembangunan awal itu Ustaz?
0: Nah, perlu diketahui para pendengar sekalian, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun 1995 dengan sebuah nikmat yang ada, kita bisa mendapatkan tanah wakaf di tahun itu yang berdasarkan informasi yang kami dapati, data yang kami himpun, beberapa kabar yang kami dapatkan, luas tanah ketika itu seluas 4.215 meter persegi. Nah, ini cikal bakal akan apa berjalannya dakwah salafiyah di Kota Jember. Alhamdulillah dengan adanya tanah wakaf ini, harapan dari sebagian orang tua kita ketika itu akan menjadi kenyataan, walaupun waktu yang ditempuh hampir 5 tahun, Ustaz Saiful.
1: Nah,
0: dari tahun 1995 tanah wakaf yang alhamdulillah sudah dengan pertolongan Allah semata, ada seorang muhsinin yang memberikan sebagian hartanya untuk membelikan tanah wakaf tersebut, namun bisa terlaksana pembangunan mahat tersebut, dalam hal ini adalah masjid, di tahun 1995, kurang lebih ada sekitar 5 tahun atau 3 tahun lebih masa penantian untuk bisa kita leluasa untuk membangun apa mahat yang kita katakan. Maka suka dukanya di tanah kosong sampai berdirinya masjid pada tahun 1998 ini tentunya masa yang tidak pendek, masa penantian, sudah punya tanah wakaf namun belum mampu untuk apa memanfaatkannya, menjadikannya di atas tanah tersebut apakah sebuah masjid ataukah sebuah bangunan yang bisa dijadikan tempat sebagai tempat berkumpul, sebagai pusat pendidikan ataukah pusat dakwah pengajian, belum bisa terlaksanakan. Yang baru bisa terlaksanakan di tahun 1998. Ini sebuah masa yang dinantikan karena masa-masa yang mungkin membutuhkan biaya yang besar untuk membangun fasilitas masjid atau minimalnya fasilitas mahat, sehingga belum bisa dibangun di awal-awal tahun 1995. Baru bisa dilaksanakan 3 tahun kemudian. Nah, 3 tahun kemudian. Ini beberapa proses apa tantangan yang dihadapi, butuh kesabaran, butuh perjuangan dan tetap bersemangat di dalam mengemban dakwah ini. Demikian mungkin Ustaz Saiful. Nah.
1: Taib, jadi dari awalnya sudah mendapatkan tanah wakaf, dari situ juga mendapatkan tantangan Ustaz ya.
0: Nah.
1: Jadi tanah kosong ini mau kita apakan gitu ya Ustaz.
0: Taib.
1: Dan pada akhirnya berdirilah masjid pada tahun itu Ustaz ya.
0: Tahun 1998, 3 tahun kemudian.
1: Taib, 3 tahun kemudian berdiri masjid di tanah wakaf tersebut, tepatnya pada tahun 1998. Tanggal 7 Februari 1999 disebut sebagai hari resmi berdirinya ma'had. Ya. Apa yang membuat tanggal itu begitu diingat oleh Ustaz? Ya.
0: Dalam hal ini adalah salah satu pelaku sejarah yang sangat diingat oleh beliau, yaitu Al-Ustaz Muslim Tamam. Tanggal ini sebuah tanggal yang mungkin beliau ingat sampai mau dikatakan di luar kepala. Nah, kami pun sendiri bahkan mungkin sebagian ikhwan-ikhwan yang lain itu sampai tidak ingat tanggal, bulan dan tahun tersebut. Ini sebuah momen yang mungkin menurut beliau adalah sesuatu yang sangat bersejarah, cikal bakal apa pengembangan dakwah salafiyah di Kota Jember, sehingga mungkin tanggal ini adalah satu yang sangat penting bagi beliau untuk selalu diingat. yang tepatnya tanggal 7 Februari 1999 itu resmi berdirinya Mahad, yang ketika itu yang kami tahu Mahad tersebut bernama Mahad Mahad Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang ketika itu, nah, nama Mahad tersebut yang memang di tahun-tahun itu lo kami alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa belajar di situ di tahun 1999, tepatnya di bulan Agustus di angkatan kedua. Nah, namun pendirian Mahad itu sebagaimana yang tercatat dalam sejarah 7 Februari 1999. Mahad ketika itu diberi nama Mahad Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mungkin sekarang ini tetap dipakai oleh mereka. Demikian apa secara singkat informasi yang bisa kami sampaikan. Di tahun ini pula, namun di angkatan kedua penerimaan, di tahun ini ada dua kali penerimaan Ustaz Saiful. Setelah Mahad berdiri, alhamdulillah antusias dan kemauan yang tinggi dari para asatidah ketika itu dan para ikhwah pengurus untuk bisa menjadikan kesempatan emas ini yang berharga ini untuk benar-benar apa yang mereka inginkan sebelum ini, jauh-jauh berapa tahun yang lalu sebelum ini, untuk bisa menjadikan Kota Jember ini sebagai salah satu tempat terselenggaranya pendidikan dakwah salafiyah. Maka di tahun ini, tahun 1998 ini, Allah berikan kemudahan dengan adanya sebuah mahad. Di tahun ini pula dua kali penerimaan, dua angkatan yang diterima. Di awal bulan Februari yang lulusannya ataupun di antar alumni adalah Al-Ustaz Safrijal. Ustaz Safrijal ini adalah angkatan pertama, kakak kelas ana. Beliau masuk di tahun 1999 di awal, di bulan Februari ini. Ini angkatan pertama ini. Kurang lebih ada 8 orang, semuanya sudah tidak tahu kemana, yang alhamdulillah masih istiqomah berusaha untuk apa berada di atas al-haq. Demikian yang ada sampai sekarang ini, yaitu Al-Ustaz Safrijal. Nah, beliau ini angkatan pertama ini. Walaupun dalam perjalanannya beliau apa dimanfaatkan untuk sebagai pengurus. Nah, kemudian di bulan Agustus dilakukan penerimaan angkatan kedua di tahun yang sama. Di tahun yang sama, maka kami pun ketika itu mendaftarkannya. Jumlah santri ketika itu berjumlah 12 orang. Namun yang tersisa sampai sekarang, wallahu taala alam, kami tidak mengetahui ada selain dari kami sendiri. Demikian mungkin Ustaz Saiful dan para pendengar sekalian.
1: Taip, perlu diingat mungkin untuk para pendengar bahwa tanggal 7 Februari 1999 itu hari resmi berdirinya Ma'had. Namun belum menjadi seperti yang kita dengar ini saat ini, Ma'had Minhajul Azhar. Begitu Ustaz ya?
0: Nah, demikian. Ya, ya. Dan yayasannya pun apa tidak sama dengan yayasan sekarang. Yang kami tahu ketika itu nama yayasannya adalah Difa'u Anisunnah. Nah. Difa'u Anisunnah nama yayasan, nama pondok pesantrennya ketika itu adalah Mahad Al-Imam Mahad Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala.
1: Baik. Nah. Kemudian pada tahun ini juga sudah dua kali dilakukan penerimaan santri baru gitu Ustaz ya.
0: Nah.
1: Ya. Tadi sempat disebutkan salah satu nama yaitu Ustaz Safrijal, nah, yang menjadi salah satu angkatan pertama di saat itu Ustaz.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah.
1: Barangkali Ustaz Safrijal mendengarkan acara kita pada malam ini. Beliau adalah angkatan pertama berdirinya Ma'had pada tahun 1999. Begitu Ustaz ya?
0: Demikian.
1: Taip. Nah. Kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Taip, sebelum kita masuk ke segmen yang ketiga, kami ulang kembali bagi para pendengar yang ingin menyampaikan kirim salam, mengirim pesan salam, bisa ke nomor radio Minhajul Azhar 089 83 kali 5983 kali.

0: Vape, sudah masuk beberapa pesan dari para pendengar pada malam hari ini. Kita bacakan yang pertama. Kirim salam dari Pak Hafid JGJ. Wah, Pak Hafid JGJ di Jember, ini orang Jember ini. Ya. Saya agak salah fokus ini dengan namanya JGJ. Ya, mungkin ada pendengar ada yang tahu apa itu JGJ.
1: Itu ya. Kalau yang Anda tahu, JE itu ambil dari kata J.
0: Oh, J. Nah,
1: G, E itu G, JE yang berikutnya J. Jadi Jogjanya nih maksudnya.
0: Atau ya, ya. Pak Hafid Jogja, nah. Ya. Nah. Yang mendengar pada malam hari ini. Buat Yusuf, Adam, Muhammad yang sedang menyimak acara di Jogja, semoga bermanfaat. Dan juga kepada seluruh pendengar, semoga selalu diberi istiqomahan di atas al-haq. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kirim salam berikutnya dari saudara kita Abu Azkia Rofiq. Ya. Salam buat Azkia Besuki, takhasus kelas 2, tetap semangat. Ya, tetap semangat semua belajar ya. Berikutnya dari 085 04 kali 144. Ya. Bismillah, assalamualaikum. Ana Heri Abu Zubair di Wonosobo, Kota Dingin, Jawa Tengah. Masya Allah, jauh, pendengar kita ini jauh dari Jawa Tengah. Mau kirim salam buat Ikhwan Wonosobo yang bersama ulama. Semoga tetap istiqomah dan bersabar di atas al-haq. Dan juga yang sedang mendengarkan, salam kenal buat Ustadz yang sedang bertugas siaran. Jazakumullah khairan, tetap semangat, barakallahu fikum. Taib, itu tadi beberapa pesan yang mungkin satu lagi Ustaz. Ya.
1: Naam.
0: Ini salam dari Imron Hamzah. Ini Ustaz Imron. Beliau juga pengajar Ma'had Minhajul Azhar. Sampaikan salam dari Abu Nawab untuk sahabat Ana Saifullah Lombok. Yang begitu pula untuk Ustaz Abdul Mambiak. Semoga Allah Ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita dan beliau-beliaunya. Amin ya Rabbal Alamin. Taib, ini nampaknya pendengar sudah mulai penasaran dengan kelanjutan kisah kita pada malam hari ini. Kita akan masuk pada segmen yang ketiga. Segmen yang kita beri tema masa jebol pondok. Wah, ini sepertinya menarik ya. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Ujian dan solidaritas dakwah. Solidaritas dakwah pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.
1: Nah,
0: Taib, langsung saja. Sempat menyinggung adanya sebuah peristiwa besar saat di luar Jember yang direspon dengan langkah solidaritas oleh para santri sampai dikenal istilah jebol pondok. Secara garis besar, Ustaz, bisa jelaskan konteks dan respon yang diambil oleh Mahat ketika itu?
1: Nah, perlu sekali lagi para pendengar sekalian yang kami hormati. Di segmen yang ketiga ini mau dikatakan kami agak sedikit bebas dalam menyampaikan, karena di masa-masa inilah kami yang terlibat dalam waktu-waktu sejarah tersebut. Nah, tahun 1999 sampai 2022. Nah, keberadaan kami di Mahat Jember ketika itu yang masih bernama Mahat Al-Imam Asy-Syafi'i, itu kami masuk mendaftarkan diri di angkatan kedua tahun 1999, tepatnya di bulan Agustus. Nah, sudah ada kakak kelas kami terlebih dahulu, yaitu yang kami sampaikan. Nah, kami datang di tahun itu, maka di tahun-tahun itulah kami bisa lapang luas dalam menyampaikan, tidak sedikit hati-hati karena beberapa hal yang perlu kami sampaikan berbeda dengan beberapa segmen yang sebelumnya. Karena beberapa segmen yang sebelumnya itu adalah masa-masa yang memang kami sendiri tidak hadir, tidak berada di waktu-waktu tersebut. Di waktu ini ada istilah, ini pun kami baru dengar aja istilah tersebut, yang dikenal dengan jebol pondok. Perlu diketahui para pendengar sekalian, kami sendiri secara pribadi merasakan begitu nikmat. Ya, kami yang jauh dari sana, ujung timur Papua, di masa-masa tahun-tahun itu, masa-masa yang perlu bergejolak. Terlebih lagi baru saja kita lewati masa-masa suatu musibah besar di negeri ini, yaitu di tahun 1998-1999 yang kita kenal dengan masa apa? Masa penyerangan para kiai dukun santet gitu ya itu. Nah, kedatangan kami di sini pun banyak tantangan dan banyak cobaan. Pihak-pihak yang berusaha untuk menahan kami, dari saudara-saudara kami dari orang Jawa pula yang bernomosili di sana di timur Papua sana, mereka menghalangi. Jangan, di sana tuh lagi ramai berkait dengan musibah besar itu. Namun karena semangat yang tinggi, semangat juang yang tulus, kami pun memberanikan diri di tahun itu. Kami sangat merasakan hampir 7 bulan kami mengikuti pendidikan yang hampir-hampir sudah kami fokus dengan pelajaran yang ada sekitar 12 teman kami seangkatan tersebut. Namun sesuatu yang sangat kami rasakan ketika itu, ada kejadian besar yang tadi disebutkan istilah masa jebol pondok, yaitu sebuah masa yang mau tidak mau kami terpanggil. Dakwah salafiyah ketika itu secara umum, yang tentunya berpusat di Pulau Jawa, itu terpanggil dalam sebuah misi untuk menolong saudara-saudara mereka yang ada di wilayah timur, dalam hal ini di kota Ambon. Secara garis besarnya, mau dikatakan hampir mayoritas kita para tulab, walaupun itu sedikit, angkatan pertama 8 orang, angkatan kedua 12 orang, dilengkapi, digenapkan dengan beberapa ikhwan yang ada di seputar kota Jember, ataukah di Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, itu bersama-sama untuk merespon apa yang dikenal dengan panggilan membantu saudara-saudara mereka yang ada di Ambon. Secara global demikian, Ustadz Saiful.
0: Demikian tadi sudah kita dengarkan paparan dari narasumber kita, bahwa pada segmen ini beliau sendiri yang mengalami kondisi itu, Ustadz, ya. Ya, kita kembali sedikit, Ustadz, di tahun 1988. Tadi disebutkan bahwa awal masuk dakwah. Begitu, Ustadz, ya. Tapi di saat itu, di tahun tersebut, di tahun 1988 tersebut, belum ada dakwah tadi, Ustadz, ya.
1: Dakwah salafiyah belum dikenal, belum ada.
0: Belum ada dan belum dikenal, Ustadz.
1: Mungkin bisa kita pastikan juga, bukan sekedar di Jember, namun di Indonesia. Dalam khusus ini kiblatnya di Pulau Jawa, hampir-hampir mungkin belum ada ketika itu. Yang kami ketahui demikian. Wallahu ta'ala alam demikian.
0: Baik. Nah, begitu para mendengar, di tahun 1988 kami kasih tanda kutip, belum ada dakwah salaf, begitu, Ustaz, ya.
1: Di Jember, di kota
0: di,
1: Jember.
0: Di kota Jember ini. Berikutnya, bagaimana kondisi ma'had di Jember sendiri waktu itu, Ustaz? Sampai kosong, katanya sampai kosong, Ustaz. Ya. Dan siapa yang tetap tinggal untuk menjaga ma'had saat itu?
1: Kalau dikatakan ma'had dalam kondisi sampai kosong, tidak demikian. Tidak benar, karena pihak ma'had dalam ini pengurus, asatidah, dan juga mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus ma'had itu dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga ma'had itu tidak kosong. Ketika itu memang mayoritas para tulab, mayoritas para tulab berangkat dengan ikhwan dan pengurus. Ada mayoritas pengurus pun berangkat. Beberapa pengurus ma'had berangkat ikut meninggalkan pondok, berangkat. Beberapa ikhwan di kota Jember mayoritasnya berangkat. Demikian pula Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Namun kalau dikatakan sampai kosong, tidak demikian. Karena di sini yang diamanahkan untuk menjaga pondok adalah salah satu ustadz kami pula, yang mana beliau pun termasuk dalam pelaku sejarah ketika itu, yang alhamdulillah beliau ini yang diamanahi untuk bisa menjaga pondok dan menjaga sebagian santri yang masuk dalam kategori angkatan ketiga, adik-adik kelas kami. Kami belajar selama 7 bulan, satu semester kayak setelah penerimaan rapot. Namun setelah masuk itu kondisi kegiatan belajar mengajar sudah hampir-hampir mau dikatakan tidak berjalan, karena kegiatan keseharian hampir apa diisi dengan berbagai kegiatan apa latihan. Begitu keberangkatan di awal bulan Mei, maka salah satu pengurus ustadz kami pula, yaitu Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Ammar Yasir, beliaulah yang diamanahi untuk menjaga mahad dengan sebagian santri angkatan ketiga. Dari angkatan kami ada juga yang tinggal karena memang usianya masih muda. Nanti pada waktu-waktu mendatang beliau pun dikirim. Namun ketika itu tidak benar kalau sampai kosong. Nah, beliau yang diamani yaitu Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Ammar Yasir yang ditugaskan oleh pihak mahad ketika itu untuk mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan pondok, mengurusi dakwah di Kota Jember, baik yang di pondok maupun dakwah yang ada di sekitar Kota Jember. Kemudian mengajar sebagian santri-santri yang masuk di angkatan ketiga. Demikian Ustaz Saiful.
0: Baik, masya Allah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdurrahman bahwa kondisi ma'had saat itu tidak sampai kosong ya Ustaz ya. Bahkan ada salah seorang Ustaz kita yang diamanahi untuk tinggal menjaga ma'had saat itu, yaitu Ustaz Abu Ammar Yasir yang beliau saat ini selaku mudir atau kepala sekolah dari lembaga Tahfidzul Quran di ma'had kita Ustaz ya. Taib, selama masa kepergian tersebut berlangsung, apa dampak yang nampak terhadap kebersinggungan dakwah di ma'had Jember saat itu?
1: Nah, perlu juga para pendengar ketahui, keberangkatan kita ke daerah Ambon, terus sebut saja kita Ambon, itu dilaksanakan oleh beberapa pihak yang berangkat, baik pengurus maupun santri maupun ikhwan. Namun perlu diketahui di sini bahwasanya mereka-mereka yang sudah berkeluarga itu diberikan kesempatan hanya kurang lebih minimalnya 4 bulan di sana, kemudian balik kembali. Sehingga masa kekurangan ataupun apa kekurangan mau dikatakan sampai kosong di masa-masa itu, insya Allah bisa tertutupi dengan 4 bulan kemudian, karena akan pulang beberapa pengurus, beberapa ikhwan, dan notabenenya mereka adalah yang sudah berkeluarga. Dengan pulang kepulangan mereka ini tentunya sangat berpengaruh dengan misi dakwah di Kota Jember. Ustadz Yasir tetap mengajar para tulab angkatan ketiga di Jember. Kemudian datangnya para pengurus, sebagian pengurus dan hampir mayoritas pengurus karena mereka sudah berkeluarga. Kami sendiri masih di sana sampai selesai karena kami ketika itu masih bujang, datang dan mengurus dakwah di sini. Pengaruhnya sangat apa signifikan berkaitan dengan perkembangan dakwah di Jember, khususnya bagi kaum muslimin yang memberikan simpati. Ada sebagian mereka yang sampai sekarang ini akibat simpatinya mereka ketika itu dengan mahat kita, karena mahat yang berjuang apa membela kaum muslimin. Tidak sampai di situ saja, beberapa anak-anak usia SD, usia TK, usia SD yang dari Ambon dikirim ke sini untuk diajari, maka sebagian kaum muslimin, beberapa kaum muslimin itu simpati dan memberikan dukungan. Jadi di sini ada pengaruh dakwah kepada mereka. Minimalnya hakikat dakwah salafiyah itu sudah mereka dapatkan. Nah, demikian mungkin Ustaz Muslim, pengaruh keberlangsungan dakwah dan mahad di Kota Jember ketika mayoritas kami berangkat ke Ambon.
0: Taib, jadi walaupun sebagiannya berangkat meninggalkan mahad, Ustaz, ya, tapi dukungan dakwah itu sangat terasa, Ustaz, ya, dari para simpatisannya.
1: Terbukti juga ada sebagian ikhwan yang kami ketika masih di Jember itu gak kenal. Dia mungkin masih awam. Kami kenalnya di Ambon. Ada sebagian ikhwan yang sini pula sampai sekarang masih ada bersama kita. Dahulunya kami gak kenal, masih belum dengan simpatinya mereka terhadap Mahat, terus dengan kondisi program-program Mahat, akhirnya mereka mau bergabung dengan Mahat menjadi ikhwan, kemudian ikut juga berangkat ke sana di Masya tahun-tahun Allah. Berikutnya.
0: Luar biasa. Nah, ini salah satu dari atar atau buah dari sebuah perjuangan.
1: Nah,
0: setelah beberapa waktu, akhirnya para asatizah dan santri kembali ke Cebuar ini, Sat.
1: Nah,
0: apa yang mendorong keputusan untuk kembali dan melanjutkan dakwah di sana, di sini, Sat?
1: Di Jember sini.
0: Di Jember sini.
1: Okay. Nah, ya, di antara faktor terbesar, ya, di antara faktor terbesar yang kami ketahui adalah apa, keseriusan dari pemerintah Indonesia ketika itu lebih serius di dalam menangani masalah konflik di Ambon. Kalau awal-awal dulu perhatian mereka lebih bisa dikatakan berpihak kepada pihak Nasoro, namun dalam perkembangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pemerintah kita semakin baik di dalam menyelesaikan konflik ini, sehingga asa tidak merasa mungkin apa sudah saatnya untuk kita kembali ke pondok masing-masing untuk berkecimpung di dunia dakwah, berkecimpung di dunia pendidikan, berkecimpung di dunia sosial yang berkaitan dengan dakwah itu sendiri di masing-masing kota yang ada di Jawa, termasuk di kota Jember. Faktor terbesarnya adalah semakin kondusifnya keadaan di kota Ambon. Demikian. Namun tidak meninggalkan dakwah di kota Ambon itu sendiri. Dulu sebelum kasus terbesar ini, kota Ambon yang sangat jauh yang kami lihat ketika itu, dan kami pun termasuk asal dari sana, sempat beberapa kali berkunjung ke kota Ambon di masa-masa sebelum itu. Kondisi kota yang keadaannya hampir-hampir kaum muslimin itu sangat jauh dari syariat Islam, tidak berusaha untuk mengembangkan syariat Islam. Dengan kejadian ini Allah memberikan hikmah yang besar. Di balik ini kita ketahui bahwasanya dakwah salafiyah setelah itu berkembang pesat di kota Ambon sampai sekarang, alhamdulillah. Demikian Ustaz Saiful.
0: Taip, di antara faktor pendorong tadi, Ustaz, ya, kondusivitas yang sudah mulai membaik di saat itu, Ustaz.
1: Nah, ya.
0: Taip. Dan dakwah di sana pun tetap berjalan, Ustaz, ya, dan berkembang begitu.
1: Demikian sampai sekarang yang kita ketahui semua, dan mungkin para pendengar pun mengetahuinya.
0: Nah,
1: ada juga mungkin yang mendengar dari kota Ambon.
0: Ya, mungkin ada
1: beri komentar.
0: Pendengar kita yang dari Ambon. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, ya, barangkali ada pendengar kita dari Ambon yang mengirimkan salam ini, kita akan baca-baca. Bagi yang belum mengirimkan salamnya, bisa ke nomor 089 83 kali 59 83 kali. Taib, kami akan bacakan beberapa pesan yang sudah masuk ke nomor Radio Minhajul Azhar. Dari mana nih? Dari Mangli Jember. Jangan-jangan beliau ini juga pelaku sejarah ini.
1: Nah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Rafib Mangli Jember. Semoga para salafiyin segera disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, itu yang kita harapkan. Nah, semua.
1: Amin.
0: Taib, salam berikutnya dari Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sapa kami haturkan untuk narasumber malam ini, yakni Al-Ustadz Abdurrahman Biak, hafizahullah ta'ala. Masya Allah, jazakumullah khairan atas segala faedah dan informasi yang telah disampaikan. Semoga para perintis ma'had dan perintis dakwah as-salafiyah di Jember memperoleh pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala atas segala upaya dan perjuangan yang telah mereka lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salam juga untuk Ustadz Saiful selaku MC dan seluruh kru RMA yang bertugas malam ini, semoga terus semangat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakumullah khairan wa antum wa barakallahu fiik. Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian salam berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Nara
1: Sumber.
0: Buat Nara Sumber. Buat Nara Sumber pada malam hari ini, yaitu Ustaz Abdurrahman Biak. Dan salam kenal juga buat yang bertugas pada malam ini, yaitu Ustaz Saifullah, hafizakumullah ta'ala. Tadi ada penyebutan Mahat Imam Syafi'i yang dipakai mereka. Mereka ini siapa? Ya, mereka ini siapa? Ya, nanti akan kita bahas pada segmen-segmen berikutnya. Mohon bersabar para pendengar, nampaknya semakin penasaran. Dan salam buat saudara-saudaraku yang di mana saja yang berada, di mana saja berada yang sedang mendengarkan radio Radio Minhajul Asha pada malam ini. Dan salam juga buat asatidz kita Ustadz Abu Fuad Gorontalo. Ustadz Abu Fuad Gorontalo semoga mendengarkan. Ustadz Abu Jundi dan Ustadz Muhammad Surur di Jambi, di kota Jambi. Ustadz Muhammad Surur semoga mendengarkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah kita bacakan beberapa pesan yang masuk ke nomor Radio Minhajul Asha. Nah Ustadz, ini antusias para pendengar nampaknya sudah mulai terlihat. Ustadz sudah mulai bertanya tentang nama-nama ma'had, kemudian siapa mereka. Nanti akan ada segmen sendiri Ustadz ya, akan kita akan bahas. Tapi jangan kemana-mana para pendengar, kita akan lanjut kembali pada segmen berikutnya, yaitu segmen yang keempat, yaitu Bangkit Kembali. Ini Bangkit Kembali dan Daurah Nasional pertama di tahun 2022 dan 2000 sampai tahun 2023 Ustaz.
1: Nah.
0: Ya. Salah seorang asatidz disebut mulai merajut kembali ma'had pada tahun 2022. Ya. Bagaimana proses kembalinya melanjutkan tarbiyah dan dakwah tersebut Ustaz?
1: Ya, proses kembali melanjutkan dakwah dan tarbiyah perlu juga diketahui bahwasanya latar belakang kita ini bermacam-macam. Ya. Ada dari kalangan asatidah, ada dari kalangan para tolabah, tulab, para santri, ada pula dari kalangan ikhwah. Kembali merajut dan kembali kepada kegiatan belajar, mengajar, tarbiyah, asatidah berusaha kembali ke asal-muasalnya mereka, yaitu sebagai pengajar, rindu dengan apa diadakannya kembali, dimulainya kembali tarbiyah, mendidik anak-anak salafiyin. Demikian pula kami yang sebagai santri ketika itu juga berantusias untuk kembali dan melanjutkan pelajaran kita. Demikian pula para ikhwah yang sebelumnya sangat begitu lama waktunya mereka meninggalkan keluarga ataupun meninggalkan pekerjaan, berusaha untuk kembali ke kegiatan asal mereka untuk membenahi semuanya. Intinya semua itu adalah membenahi dan memperbaiki dan memulai kembali dakwah salafiyah yang mau dikatakan sempat mengalami kesepian karena mayoritas kita tidak berada di kota Jember. Demikian mungkin Ustaz Saiful.
0: Taib, ini semakin menarik. Bahwasanya alumni dari Ambon justru milih tetap mondok Ustaz, bukan pulang ke rumahnya. Kami ulangi, banyak alumni yang alumni dari Ambon justru memilih mondok, tetap mondok, bukan pulang ke rumah. Kenapa semangat itu begitu kuat saat di kalangan mereka?
1: Yang kami lihat ya, usia-usia mereka ini adalah usia-usia yang sudah mapan, usia di atas 18-19 tahun ke atas. Ini semuanya kembali kepada angan-angan mereka, cita-cita mereka yang datang dari sanubari lubuk hati yang dalam. Keinginan untuk memang jalan terbaik yang harus mereka tempuh adalah dengan cara belajar. Mereka alami beberapa momen-momen kejadian ketika di Ambon mungkin tidak bisa tahu hukumnya ini, misalnya tidak tahu hukumnya itu, dengan bermuamalah, bergaul dengan sesama ikhwan di sana, mereka menjadi sadar bahwasanya sungguh mereka sangat jauh dari ilmu selama ini. Mungkin sebelum ini mereka adalah orang yang sibuk dengan pekerjaan, orang yang sibuk dengan usaha yang mereka lakukan, namun dengan berkumpulnya mereka di suatu momen yang ada di kota Ambon, mereka sadar melihat kekurangan apa yang ada pada diri masing-masing dari mereka, sehingga mereka berantusias. Peluang dari sana, selesai dari kegiatan di Ambon, bersepakat dengan semangat yang kuat untuk mondok. Walaupun usia mereka sudah besar, Ana sendiri kembali itu pada usia 28 tahun. Teman-teman kami ada yang di bawah itu 26, 25, 24, ada yang 20. Namun perlu ada catatan sendiri, ini semuanya kembalinya kepada kesadaran, bukan ada dorongan dari siapa. Beda dengan mungkin generasi sekarang. Generasi sekarang mau dikatakan bisa setengah orang tua, setengah mereka, atau mayoritasnya orang tua, sedikit dari yang ada dari mereka niatannya. Namun ketika itu yang kami dapati itu murni datang dari sanubari mereka, niatan yang tulus dari mereka, kemauan, semangat yang besar dari mereka. Sementara orang tua mereka-mereka ini mungkin punya tujuan yang lain, tujuan dunia, tujuan pekerjaan ataupun tujuan pendidikan umum, namun tidak bisa mengendalikan anak-anak mereka. Akhirnya mereka pasrah dengan mungkin diiringi dengan doa dari para orang masing-masing orang tua, mereka pun melangkahkan kaki untuk mondok. Demikian. Ada yang memang dahulunya adalah santri, ada yang dahulunya adalah bukan santri, murni pemuda atau ikhwan biasa. Dengan pengalaman yang mereka rasakan, pergaulan sesama ikhwan di Ambon yang selama ini mereka tidak dapatkan mungkin di Jawa atau di tempat asal mereka, terbesit untuk niatan untuk mondok. Demikian mungkin. Itu faktor terbesar datang dari masing-masing mereka. Nah,
0: taib. Ya, latar belakang murni dari kemauan sendiri, Ustadz, ya. Taib, Mahat sempat mengadakan daurah nasional. Wah, ini menarik. Kita sudah masuk pada fase daurah nasional pertama. Pada tahun 2003 di tengah krisis air, Ustadz. Wah, ini menarik ini. Daurah nasional, kemudian ada krisis air. Mungkin Ustadz bisa sampaikan kepada pendengar bagaimana panitia dan santri mengatasi keterbatasan air tersebut.
1: Sebelum terlaksananya daurah nasional pertama, mengapa kita katakan daurah nasional pertama? Karena memang pertama kali diadakan. Pertama kali diadakan setelah kembalinya semuanya para asatidah ikhwan dan para santri dari Ambon kembali ke masing-masing tempat untuk kembali memperbaiki, membangun pendidikan, tarbiyah dan dakwah di masing-masing tempat. Para asatidah mengadakan koordinasi satu dengan yang lainnya dari tempat yang berbeda. Mereka sepakati untuk mengadakan daurah nasional pertama. Berbeda dengan daurah nasional pertama yang diadakan oleh Yayasan Asyariah, beda. Ini daurah nasional pertama yang ketika itu belum ada Yayasan Asyariah. Dikatakan pertama karena belum ada sebelumnya. Dan mungkin yang terakhir pula, karena setelah itu ada daurah nasional yang tapi di bawah Yayasan Asyariah. Demikian. Di tahun 2003, perlu diketahui kondisi pondok kami ketika itu yang ada di selatan itu kondisi yang memang sangat prihatin ketika musim kemarau. Bukan saja kejadiannya di daurah, namun di kesehariannya kita hidup ketika musim kemarau itu sangat ekstrim kekurangan airnya. Sumur-sumur pada kering. Menjelang daurah sudah diadakannya sumur bor yang mungkin dengan harapannya itu bisa memfasilitasi menampung kebutuhan air yang ada terkhusus pada masa daurah nasional. Namun karena di musim kemarau yang panjang di bulan-bulan September, Oktober, November itu tidak mampu untuk mensuplai air yang cukup, bahkan mengalami kekurangan, sedotannya kurang. Di sisi yang lain, kalau datang musim ini kami sampaikan kondisi pondok di sana. Di sisi yang lain, ketika musim penghujan ada masalah tersendiri juga. Nah, musim kemarau kurang air, kita berusaha bagaimana asatidah dan pengurus mendapatkan sumber air. Kalau selain daurah nasional, momen daurah nasional di luar dari itu mungkin bisa dapat kita dapatkan, namun memang masih kurang. Ada penambahan beberapa titik dari sumur bor, namun walaupun kurang masih bisa tertangani. Berbeda dengan ketika adanya daurah nasional pertama tahun 2003, berkumpulnya 6 jumlah yang besar otomatis membutuhkan jumlah air yang cukup. Nah, di sini masalah tersendiri. Selain sudah menambah titik sumur yang ada, kita pun berusaha untuk memakai sumur-sumur yang ada di masyarakat tetangga. Itu pun habis juga. Itu pun habis sampai tidak kami ini dengan cara mengeluarkan biaya untuk membayar sumur-sumur tetangga di masyarakat sekitar. Yang lebih riskan lagi, karena krisis air, sampai kita melakukan pengambilan air dengan cara kita mengadakan atau membeli, wallahualam, adanya tandon yang besar, kita naikkan ke atas pickup ketika itu untuk mencari sumber air di sungai-sungai yang ada di sini. Yang Ana ingat itu ke arah Wirolegi sana. Belum sampai Wirolegi, sebelah kiri itu ada aliran sungai yang luas, sungai apa kali Allah Ta'ala alam, diambillah sumber air dari disedot dengan mesin, kita naikkan ke tandon tersebut, bawa ke mahat. Begitu dimasukkan ke tandon lantai 2 atau lantai 3 di atas, belum selesai kita keluar dari areal bangunan tersebut yang di situ berkumpulnya para tamu undangan peserta daurah, air pun sudah habis. Nah, sehingga ada masa-masa kekosongan yang harus kita butuh waktu untuk mengisi kembali. Itu riskannya di situ. Kendala besar di situ. Demikian Ustaz Saiful.
0: Nah, tadi sudah disampaikan bahwa daurah pertama dan terakhir gitu Ustaz ya. Setelahnya itu di bawah naungan daurah Asy-Syari'ah begitu Ustaz.
1: Baik. Walaupun ada juga daurah yang ada di Ngawi beberapa kali. Itu mungkin apakah ada rangkaian dengan daurah yang nasional pertama yang kita adakan di Jember ataukah berdiri sendiri.
0: Iya. Nah. Tadi disebutkan bahwa di daurah pertama ini ada krisis air Ustaz. Nah. Selain krisis air tadi, ketika musim penghujan juga mengalami kendala Ustaz. Seperti kendala. Apa kendala itu Ustaz?
1: Kendala ini yang lebih ekstrim. Ketika musim penghujan itu semua apa media tampung dalam hari ini apa septic tank yang ada itu penuh. Masya sehingga Allah. Semua kamar mandi WC tidak bisa dipakai. 8 kamar mandi misalnya atau WC ya, itu kan paralel itu 1 sampai 8 misalnya, itu tidak boleh salah satu dari kamar itu dipakai. Kalau pakai akan mengganggu yang lain, akan berpindah ke yang lain. Sehingga dibuat ketentuan mau tidak mau kita harus menyelesaikan hajah kita itu ke sungai. Ini perlu disampaikan bahwa sungai ini sesuatu yang pengalaman kami tersendiri. Awal muawal, asal muasal kita mau tidak mau harus ke sungai dengan hati yang berat. Dengan hati yang berat, tidak sesuai dengan nurani kita, kebiasaan kita hidup di pondok, namun kita mau tidak mau harus menuju sungai. Demikian mungkin. Baik. Kendalanya musim hujan ini semua WC-nya enggak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai dan sudah ditetapkan setiap tahunnya itu ketika musim hujan ada kerja bakti bersama. Santri semua dihasuk untuk bekerja bakti itu mengambil kotoran yang ada di bak penampungan itu secara manual. Ketika itu mungkin pondok belum mampu untuk mengadakan penyewaan mesin sedot mobil misalnya seperti di masa-masa sekarang ini. Ketika itu sudah pekerjaan biasa kita lakukan. Teman-teman mungkin yang dengar, mungkin dari teman-teman kami dahulu itu mungkin merasakan itu mengambil dengan cara manual, pakai skop, ember, kemudian dibuang di tempat penampungan yang sudah digali atau dengan cara-cara yang lain. Itu dilakukan di malam hari supaya sepi dan tidak dilihat oleh lingkungan. Demikian mungkin.
0: Taib, itu tadi ya lika-liku perjuangan dakwah di tengah krisis air ya. Sedang mengadakan daurah nasional, ketika datang musim hujan juga ada cobaannya.
1: Nah,
0: begitu.
1: Taib, demikian.
0: Sebelum kita lanjutkan, ya kami sapa kembali pendengar kita yang mungkin masih mendengarkan. Ini sudah pukul 9:05. Bagi yang mau menyampaikan salamnya, kami ulangi kembali, bisa menuliskan nama dan asal daerahnya langsung ke nomor radio Minhajul Azhar 089 83 kali 598 kali. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahad dari Bondowoso. Salam semangat untuk pembawa acara dan narasumber Ustadz Abdurrahman Biak Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah masih semangat. Serta seluruh asatidzah Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga, memberkahi dan meneguhkan Ma'had Minhajul Azhar. Amin ya Rabbal Alamin. Beserta seluruh pengurusnya, asatidah dan para penuntut ilmunya tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan, keikhlasan, kekuatan dan keberkahan dalam dakwah di atas Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Semoga Allah mudahkan setiap langkah dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat, menjadikan seluruh amal sebagai pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat, serta memberi memberikan taufik dan hidayah kepada kaum muslimin agar semakin mencintai ilmu syar'i, para ahlus sunnah, dan istiqomah di atas jalan yang lurus hingga akhir hayat. Tak lupa, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada semua atau seluruh pihak yang mendukung dakwah ini. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya.
1: Amin,
0: tanpa
1: isat
0: dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Taib, ini nampaknya sudah lewat dari jam 9 Ustaz ya.
1: Naam.
0: Sebelum kita tutup Ustaz.
1: Ya. Naam.
0: Tadi segmen yang keempat yaitu mulai dari tahun 2002. Saya ulangi. Barangkali tadi saya sebut tahun 2022, tahun 2002 ya para pendengar, sampai dengan tahun 2023. Tepatnya di tahun 2003 terlaksananya daurah pertama di Ma'had. Nah. Dari seluruh fase tadi Ustaz, dari tahun kita katakan tahun 1988 tadi Ustaz ya, sampai tahun 2003 tadi.
1: Nah,
0: menurut Ustaz, apa pelajaran utama yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita malam hari ini, dan terutama untuk bagi para penuntut ilmu yang sedang menuntut ilmu saat ini Ustaz?
1: Nah, mungkin dari beberapa penuturan, penjelasan berkaitan dengan dakwah, perjalanan dakwah salafi, dakwah salafi di kota Jember mulai dari tahun sebelum tahun 90-an, tadi disebutkan 1988 walaupun itu masih sekedar istilah yang dikenal, sampai tahun 2003. Pelajaran yang bisa diambil dari fase-fase ini yang mungkin bisa kami sampaikan kepada para santri, yaitu mungkin harapannya mereka mau mengambil teladan dan pelajaran yang baik. Fa'tabiru ya ulil albab, dari pengalaman orang tua-orang tua kita, mereka yang merintis, berjuang, bersabar untuk kelangsungan dakwah sampai hasil yang dirasakan oleh mereka, anak-anak santri sekarang kita. Berbagai bentuk kemudahan yang Allah berikan, berbeda dengan apa yang kami alami dahulu, masih sangat jauh dibandingkan dengan masa-masa sekarang ini, sehingga dengan ini mereka mampu mengambil teladan dan pelajaran. Demikian pula pelajaran yang bisa diambil adalah mereka para santri dapat menghargai perjuangan orang-orang sebelum mereka dalam merintis dakwah ini, bersabar di atasnya, berjuang, saling bahu-membahu bertahun sampai apa yang mereka rasakan sekarang ini, berbagai kemudahan. Nah, harapannya mereka tetap bisa terus bersemangat untuk belajar, menuntut ilmu di usia-usia yang memang usia yang harusan mereka untuk menuntut ilmu, maka mereka lebih fokus, lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu yang nanti dengan itu mereka menanamkan cita-cita mereka untuk melanjutkan estafet dakwah di masa-masa depannya, masa ke depan. Dakwah salafiyah tidak boleh terputus. Dakwah salafiyah tidak boleh berhenti. Kelanjutan estafet diteruskan oleh generasi-generasi sekarang ini, para santri sekarang ini, yang harapannya mereka tetap terus bisa membekali diri mereka dengan apa? Dengan ilmu, ilmu dan amal. Belajar dan terus belajar sampai masa yang Allah takdirkan untuk mereka untuk bisa terjun ke dunia dakwah. Demikian mungkin Ustaz Saiful.
0: Nah, itu tadi pelajaran utama atau yang pelajaran penting yang bisa kita ambil dari fase yang sudah dijabarkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum kami lanjutkan ke segmen berikutnya, bagi para pendengar yang masih mengikuti acara malam hari ini, bisa melihat di channel Telegram Radio Minhajul Athar. Di situ sudah ditayangkan visual gambaran tentang kondisi Ma'had kita di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bagi para pendengar yang mendengarkan melalui radio juga bisa melihat visual yang ditayangkan di channel Telegram Radio Minhajul Athar. Ya, itu sedikit gambaran visual tentang kondisi mahat kita yang dulu. Taip, di bagian berikutnya ini Ustaz.
1: Nah,
0: kita akan masuk ke fase yang menurut cerita nanti Ustaz akan menjelaskan yang jauh lebih berat ini ujiannya. Soal tanah wakaf yang diminta kembali, kemudian dan yang lain-lainnya Ustaz, pindah-pindah lokasi, mencari lokasi baru dan seterusnya. Mungkin bisa di

0: Ustaz.
1: Demikian mungkin untuk sesi kedua direncanakan berkaitan dengan beberapa kejadian momen yang ini pun merupakan bagian dari sejarah, yaitu apa ada usaha dari pihak ahli waris tentunya setelah yang memberikan wakif di sini, pemberikan tanah wakaf itu telah meninggal. Nah, anak ahli warisnya, anak-anak keturunan mereka inilah yang berusaha untuk nanti mengambil wakaf kembali, yang sebagaimana sebagian sudah mengetahuinya. Untuk selengkapnya insya Allah nanti akan kita jelaskan berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memang terlibat langsung dengan kejadian ini. Demikian.
0: Baik, itu sedikit spoilernya. Seperti apa gambaran yang akan dijabarkan oleh narasumber kita pada bagian yang kedua. Tentunya para pendengar tunggu informasi yang akan kami sampaikan secara resmi melalui channel Radio Minhajul Athar. Taib Ustaz, tidak terasa sudah 1 jam 14 menit kita berbincang dengan yang bertemakan perjuangan Ma'had Minhajul Athar, sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar. Taib, ini mungkin segmen Taib, ini mungkin tadi segmen penutup kita pada malam hari ini di bagian pertama sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar. Sebelum kami tutup, kami ingin membacakan kembali salam sapa dari para pendengar kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Dhaki Jember ingin menyampaikan harapan saya bahwa semoga pondok kita, terutama asatidah, untuk mendidik generasi-generasi berikutnya. Karena kita pasti akan meninggal, maka sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita harus tinggalkan sesuatu untuk generasi berikutnya. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan wa antum jazakumullah khairan. Luar biasa. Ini salam dari Abu Dhaki di Jember. Salam berikutnya, bismillah, dari Abu Amru Abdul Latif Kajoran, Magelang. Kirim salam-salam untuk Asatidz Al-Fudhala di MMA Jember. Semoga Allah selalu menjaga mereka semua, hafizukumullah jami'an. Dan juga salam untuk ikhwan yang ada di Jogja dan Magelang. Juga untuk Abu Hanif Pontianak, jazakumullah khairan. Satu lagi, ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikhair Ustaz Saiful dan Ustaz Abdurrahman Biak. Alhamdulillah bikhair. Insyaallah Ustaz Abdurrahman Biak sangat ingat dengan ana saat ana awal ziarah ke Jember ya Ustaz. Alhamdulillah ana Abu Ubay Aceh. Ini dari pendengar kita dari Aceh nih Ustaz.
1: Ingat ana.
0: Ana Abu Ubay Aceh di Cirebon sedang menyimak bersama Ananda Ubay, masya Allah, dengan putranya. Mohon doanya Ustaz dan semua pendengar Radio RMA. Semoga kota Cirebon juga bisa membangun dakwah tarbiyah salafiyah. Semoga kesabaran kita dijalani membuahkan hasil juga seperti Ma'had Minhajul Athar. Luar biasa Ustaz. Ya. Demikian mungkin sudah lewat dari waktu yang telah kita tentukan. Taib, para pendengar setia Radio Minhajul Athar rahimakumullah, alhamdulillah, bagian pertama dari sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar, dari lembaran sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar inilah kita simak pada malam hari ini. Namun tahukah antum semuanya, apa yang kita dengar malam ini barulah awal dari sebuah perjalanan panjang. Di balik kokohnya bangunan ma'had yang kita lihat hari ini, ada satu fase krusial, ya, sebuah titik balik yang penuh dengan ujian berat, ya, dan keputusan besar yang hampir mengubah jalannya sejarah ma'had ini. Apa sebenarnya peristiwa besar yang sempat menguji keteguhan para perintis kala itu, dan bagaimana pertolongan Allah datang di saat-saat paling kritis saat itu? Semua jawaban penuh ibrah tersebut akan kita bahas bersama narasumber kita Ustaz Abdurrahman Biak, khusus pada sesi kedua pada pertemuan berikutnya. Jadi pastikan antum tidak melewatkan kelanjutan kisah perjuangan ini

Jazakumullah khairan atas kebersamaan antum di sesi pertama malam hari ini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abnul Biak, narasumber nah. kami atas ilmu dan kisah yang menginspirasi malam hari ini. Mewakili seluruh tim kreatif Radio Minhajul Atsar dan pemateri kita Ustaz Abnul Biak, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kami juga sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam penyebutan nama dan yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.

Ma'had Minhajul Athar, ma'hadnya antum semuanya. Ayo kita bangun bersama, ayo kita benahin bersama ma'had ini, supaya ini anak-anak kita menerima tongkat estafet dari kita dalam keadaan terbaik. Ini gedung-gedung bisa hancur, selesai habis nisa rumah-rumahnya, waliyadzubillah. Tapi iman, tauhid, wassalafiyah gak akan hilang dari itu semuanya. Jangan dibangun ma'had ini dengan materi, sarana, hancur itu semuanya. Kalau kita tidak bertakwa,

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.